0: mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.

0: sampai terakhir nanti kloter terakhir di Mekah pada tanggal 21 Juni 2026.
1: Dan benar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Kolam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
3: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
4: Persiapan sudah selesai. 18 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
3: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
4: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke Tanah Air, siapkan fisik yang baik.
3: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
5: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
6: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Markasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar.
7: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
8: Aman
7: jadi,
8: ya.
7: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
5: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum belum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: memberikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja, serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevir, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap risal oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih rasa percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan nggak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
14: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
15: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
14: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
15: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
14: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
15: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
14: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
15: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
14: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Love.
1: Halo Mas Bro, apa kabar?
2: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
2: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
2: Oh gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
2: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
2: Oh iya ya?
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
2: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kang

Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

Baik, Sobat Pendengar, kembali lagi ya barengan sama soal saya di Semangat Pagi. Semoga hari ini makin lancar ya, makin apa ini, makin memberikan kita afirmasi yang positif. Jangan lupa, pokoknya pagi hari kita harus bersyukur, berikan afirmasi yang positif agar suasana hati kita jadi lebih baik lagi. Ada Bu Widya Sunaryo yang sudah gabung barengan sama salam saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salamnya buat Pak Untung, Bu Uning, Mbak Indra, terus juga buat Mbak Murni, Mbak Erna, Mas Javi, Mas Ruat, Om Yahya, juga semua pendengar setia Magelang FM aja. Oke deh Bu Widya Sunaryo, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan ya. Pokoknya tetap barengan aja di 103,5 tentu. Dan baik sahabat pendengar, pagi ini ya, hari ini tanggal 17 Juni 2026, pasti di setiap harinya ini ada hal yang istimewa ya. Ada momen-momen penting di berbagai belahan dunia nih sahabat pendengar. Nah ini ternyata jadi salah satu tanggal yang punya sejumlah peringatan penting ya, di tingkat nasional maupun internasional. Kalau di Indonesia sendiri, hari ini 17 Juni ini diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Sementara secara global, ini ada peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia yang ditetapkan oleh PBB. Nah kalau di Indonesia sendiri nih, apa sih makna Hari Dermaga Nasional? Itu ternyata ini mengingat kembali peran penting dermaga atau pelabuhan di kehidupan masyarakat, terutama untuk sektor ekonomi dan juga transportasi nih. Karena sejak ratusan tahun lalu dermaga ini jadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan di Indonesia ya, untuk distribusi barang jasa, gerbang utama perdagangan antar wilayah dan antar negara, dan lain sebagainya. Gitu. Luar biasa ya saudara dengar, ini jadi sebuah perayaan, peringatan, momen kita untuk lebih mengingat kembali ya, dan juga agar kita lebih apa nih, lebih memahami bahwa oh ini loh tanggal 17 Juni tuh ada hari untuk memperingati Dermaga Nasional bagi Indonesia. Baik saudara dengar, menemani kita dulu ya. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini request dari Javi tadi. Dan diikuti nanti dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, masih murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mong artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan proses penyusunan buku sejarah yang tengah digarap oleh pemerintah. Menurutnya materi buku tersebut sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu dan kini memasuki tahap akhir penyempurnaan desain. Fadli mengatakan proses yang sedang berjalan saat ini difokuskan pada penataan tampilan buku agar lebih layak untuk diterbitkan. Sebab desain sebelumnya dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan dan masih sebatas berupa tata letak atau layout. Fadli juga menjelaskan tim penyusun kini menggunakan jasa book designer untuk menyempurnakan tampilan buku dan hal itu dilakukan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, buku sejarah yang sebelumnya menjadi perhatian publik itu ditargetkan dapat dirampungkan pada Agustus mendatang, setelah melalui proses penyempurnaan dari sisi desain maupun peninjauan akhir. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Selamat mendengar kembali lagi ya, barengan sama Salsa tentunya, masih di Semangat Pagi. Dan tentunya pagi hari ini harus tetap semangat ya. Menjaga mood tetap bagus seharian itu harus dimulai dengan hal-hal yang positif gitu ya. Afirmasi positif itu penting banget ya untuk kita, agar mengawali pagi ini tuh dengan moodnya itu bagus. Nah, gimana caranya biar mood kita itu bagus, suasana hatinya jadi lebih oke gitu kan? Jangan lupa untuk minum air putih dulu untuk mengawali pagi ya, 1 sampai dengan 2 gelas air putih. Ini bisa menggantikan cairan yang hilang ketika kita sudah tidur di malam harinya ya. Jangan lupa juga untuk pergi keluar rumah biar kita kena sinar matahari ya. Jangan kayak vampir dekem terus di dalam rumah. Sempatkan keluar rumah menghirup udara segar, apalagi nih pagi ini dingin banget gitu ya, super dingin. Jadi bagus banget untuk tubuh kita. Jangan lupa juga setelahnya sarapan bergizi, jangan lewatkan sarapan. Bayangin proteinnya daripada karbonnya, daripada nanti ngantuk gitu kan. Dan juga jangan lupa untuk dengerin musik-musik favorit ya. Tentunya karena musik favorit itu bisa naikin mood kita seharian biar lebih on fire lagi ya. Kobe Kellett dengan I Do, menemani kita dulu. Tetap bersama di Semangat Pagi.

utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini 17 Juni pada tahun 1907. Seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Utara wafat. Gambar pahlawan nasional ini pernah diabadikan pada mata uang Indonesia nominal Rp1.000, keluaran tahun 1987. Siapakah dia? Tak salah lagi, dialah Sisingamangaraja ke-12. Insan Edukasi, Sisingamangaraja ke-12 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Seorang pejuang yang berperang melawan Belanda. Sebelumnya ia dimakamkan di Tarutung, lalu dipindahkan ke Balige, dan terakhir dipindahkan ke Pulau Samosir. Sisingamangaraja ke-12 juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulau Batu. Penobatan Sisingamangaraja ke-12 sebagai maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka Belanda yang dimaksudkan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan memperluas kekuasaan Belanda di Indonesia. Raja Sisingamangaraja ke-12 tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil Belanda, sehingga kota Natal, Mandailing, Angkola dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Akhirnya pecahlah Perang Tapanuli atau Perang Batak yang berlangsung antara tahun 1878 hingga 1907. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamangaraja ke-12 terpaksa pindah ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja ke-12, serta dua orang anaknya. Sementara Sisingamangaraja ke-12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan dua orang putranya, Sutanagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja ke-12 menandai berakhirnya Perang Tapanuli. Insan Edukasi, patriotik dalam menentang Belanda, rela menumpahkan darah dan pengorbanan sebesar Sisingamangaraja ke-12, di mana seluruh keluarganya ikut boyong dalam perlawanan, bahkan gugur bersimbah darah. Kegigihan perjuangan Sisingamangaraja ke-12 ini telah menginspirasi masyarakat Indonesia akan nilai-nilai perjuangan yang telah dikobarkan. Untuk menghargai perjuangan tersebut, Sisingamangaraja ke-12 diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, untuk mengenang kepahlawanan beliau, nama Sisingamangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia. Insan Edukasi, sudah sepatutnya kita menghargai perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan dan kebebasan ini dengan hal-hal baik dan berguna.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Masih di Semangat Pagi tentunya ya, masih barengan sama Salsa. Satu informasi dilansir dari website resmi BMKG ya, di bmkg.go.id untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah. Di hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026, secara umum didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan sejak pagi hari hingga siang hari. Untuk suhu udara rata-rata berkisar antara 24 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius, sahabat pendengar, dengan potensi hujan ringan yang turun tidak merata di beberapa kawasan pegunungan. Nah, untuk wilayah Magelang, untuk siang hingga sore hari berawan dengan suhu mencapai puncaknya sekitar 30 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, dan untuk malam hari berawan dengan potensi cerah, lalu suhu berangsur-angsur turun hingga kisaran 23 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius. Nah, untuk sahabat mendengar yang beraktivitas di daerah dataran tinggi atau wilayah pegunungan di Jawa Tengah, juga bisa menyiapkan payung atau jas hujan ya, untuk mengantisipasi turunnya hujan di beberapa wilayah, sahabat pendengar. Baik, untuk daerah Pantura Jawa Tengah, bagian timur sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, ini cuaca dominan cerah berawan serta masih ada potensi hujan ya, sahabat pendengar. Dan lalu untuk daerah wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang juga cuaca diperkirakan cerah. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang serta sekitarnya, ini cuaca diperkirakan cerah. Dan sahabat pendengar, untuk wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian besar berawan. Nah, sahabat pendengar, jika Anda ingin merencanakan pergi ke luar kota, juga membutuhkan informasi tambahan, ini bisa menyesuaikan informasinya dan bisa Anda akses melalui website resmi dari BMKG di bmkg.go.id. Baik, Salsa mau sapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Pak Hendro di Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang sedang bertugas. Selamat pagi juga ya buat Pak Hendro. Sehat selalu. Salamnya buat keluarga besar grup Merak Ati di mana aja. Buat semua penyiar radio Magelang FM ya, lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan tar monitor spesial khusus ya buat Bu Endang Wahyu. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya Pak Hendro. Baik, Taylor Swift dulu nih. Sahabat dengar, oh ada yang telepon dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Hai sayangku.
0: Selamat. Waduh. Meleleh ini. Selamat pagi Bu Nani, sehat ya?
1: Ya agak gerok-gerok, enggak tahu rumah anak apa tadi.
0: Oh, ini lagi cuacanya juga lagi enggak enak ini memang, Bu.
1: Mencari Nani. Kambing hitam.
0: Mencari apa? Kambing hitam.
1: Saya cuaca.
0: Iya, cuaca yang di kambing hitam kan. Siapa lagi? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang lain.
1: Oh. Lagu ini omongi.
0: Monggo.
1: Aku minta selama jalan ke kasih. Kak, masa enggak tuh?
0: Itu lagunya siapa tuh?
1: Selama jalan ke kasih siapa tuh? Ya apa dia masa kan aku?
0: Selama jalan ke kasih. Ya, ini Rita Effendi enggak masuk.
1: Enggak masuk, masuk nanti yang
0: nanti inspirasi.
1: Anu aja. Hal terindah.
0: Oke deh.
1: 70.
0: Oke, siap.
1: Apa percaya, Pak? Mak engko yo. Arem-arem.
0: Hal terindah. Buat
1: Pak Iwan kok tetek enak tadi enggak naik ya?
0: Pak Iwan tadi enggak naik.
1: Oh, selamat pagi Pak Iwan, Mbak Titin, Mas Rohyanto, Pak Herman, ada Pak apa yang disebutannya Buriona, lupa Buriona, Bu Murni, Mbak Endang Wahyu ya, Pak Erna Dwi, Bunda Eti, Bunda Satewa, Bu Pramono, ada Mama Vega, sekali Mbak Sekasi nanti, Mama Oka tuh lama juga ya, enggak naik ya, Om Bu Mariono, Mas apa?
0: Mas siapa Bayu lagi?
1: Mas Bayung Sutra ya.
0: Oke, okay, tadi udah naik.
1: Sudah naik. Kayaknya Mbak Bunda Ayu, Mbak Tuti juga yang diundang. Om Yono, semua mae Pak Pria yo. Pak Karmono, selamat pagi semuanya. Selamat menikmati hari Kamis.
0: Waduh.
1: Bulan suro apa ini, Mbak? Pada prihatin. Pada mejadah, Mbak, malam, Mbak. Melek-melek bengi aku tadi masuk angin. Kemarin tuh. Mengebiar malah tuh. Akhirnya sehari kemarin aku tidur.
0: Iya.
1: Tidur lagi sampai sore. Nah. Makasih, Mbak.
0: Siap.
1: Sayangku.
0: Oke. Okay.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Bu Nani, sehat selalu. Oke deh, so klinger lagunya. Tor monitor dulu dari Eko Show ya, menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa. Di semangat pagi ya. Menemani sahabat pendengar semua sampai nanti tuntas jam 9.

Selamat mendengar, masih bersama di Semangat Pagi ya. Terima kasih ada Bu Endang Wayu di Perum Korpri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Kirim salamnya buat teman-teman penggemar Magelang FM, teman-teman Merahati, juga buat Pak Hendro di Jogja, salam kenal. Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Rohyanto, Bu Murni, Bu Susi, Bu Tuti, semuanya aja ya. Buat Mbak Salsa, semoga tetap semangat. Oke deh, terima kasih. Ada Pak Satrio Pringgondani, lagu Tor Monitor Lapor Ketua. Itu judulnya apa? Judulnya Tor Monitor, Pak. Itu ya judulnya Tor Monitor. Yang nyanyi Echo Show. Oke, selamat mendengar. Masih menemani kita, masih punya waktu sekitar 15 menit. Jadi tetap stay tune barengan sama Salsa. Ada lagunya dari Tiara Andini dan Archie Widianto dengan Cantik. Menemani kita.

Baik, semua pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi. Dan ini waktunya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti di Inspirasi Keluarga akan ditemani oleh rekan Vita ya, menemani sahabat pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pendengar, salam sejahtera ya dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali lagi pagi hari ini Vita bisa menemani sahabat pendengar beraktivitas ya. Dan di sela-sela kegiatan Vita bakal kasih tips sekaligus informasi-informasi yang lagi hangat-hangatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Bersama juga dengan lagu-lagu yang asik banget untuk bisa menjadi teman spesial yang menggugah semangat. Bahkan kalau sobat pendengar ini sekarang lagi mungkin butuh lagu yang ngeklik banget di hati, bisa dong dikirim saja ya di 0882 135 135. Dan Vita tunggu untuk bisa telepon di 366-899. Ya, sahabat pendengar, sampai nanti jam 12 Vita bakal menemani di Inspirasi Keluarga. Jadi, gak usah tunggu-tunggu waktu berlama-lama, gercep aja. Ambil handphonenya untuk bisa bergabung sekarang juga. Oke, ketemu dengan sebuah lagu yang cukup klise di dalamnya ya. Ada makna yang pro dan juga kontra. Pro terhadap perasaan bahwa merasa cinta pada sesuatu, tapi juga merasa patah hati pada sesuatu. Apa itu ya? Cloud Project dengan Yogyakarta. Lagu ini asik banget ya. Bikin chillin aja di pagi hari ini. Kalau sudah sejak dini hari tadi, rasanya segala sesuatunya numpuk jadi satu. Pelahan yuk diurai untuk bisa diselesaikan secara maksimal. Semangat terus, selamat beraktivitas bersama Vita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Loh, apa kok nangis?
6: Pak, asam lambungku kumat menepel.
5: Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
7: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
8: Sil, main ke rumah kita yuk.
9: Kapan? Sekarang?
8: Iya, sekarang.
9: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
8: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
9: Lapor?
8: Iya, lapor.
9: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
8: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
9: Terus-terus, gitu aja nih?
8: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
9: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
8: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
9: Wah, keren banget ya!
10: Monggo Lapor.
11: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
10: Monggo Lapor.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Arya Hamka, filsuf Indonesia. Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk berani berkata terus terang, terutama dengan diri kita sendiri, sehingga jiwa kita merdeka, tidak terjebak dalam ketidakjujuran dan kemunafikan. Mampukah kita bicara terus terang sesuai kenyataan?

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat, pasca gempa utama bermagnitudo 6,7 yang mengguncang Palu dan sekitarnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pada Selasa kemarin menyatakan bahwa gempa susulan masih terjadi. Sedikitnya BMKG telah mencatat 9 kali gempa susulan dengan magnitudo yang bervariasi antara 3,5 hingga 4,6. Hingga saat ini BNPB terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Mengingat dampak gempa yang cukup terasa, sejumlah daerah seperti Kabupaten Sigi sedang mempersiapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Tenda darurat juga telah didirikan di RSUD Kabupaten Poso untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan lancar. Tercatat 1 korban meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita. kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
6: Udara untuk semua usia.
3: Inspirasi keluarga.
4: Inspirasi keluarga.
7: Sahabat pendengar, pendengar, ada kabar yang cukup menggembirakan begitu ya, di mana Kota Magelang mendapatkan peringkat 1 TKA Jawa Tengah. Akademisi Untidar soroti celah numerisasi siswa SMP. Dari Magelang Express, kabar ini Vita hadirkan untuk Anda. Di mana keberhasilan Kota Magelang meraih peringkat pertama dalam tes kemampuan akademik TKA se-Jawa Tengah yang dinilai bukan kebetulan semata. Meski demikian, kemampuan numerasi siswa SMP ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dipenuhi, diselesaikan, bahkan juga dibuat lebih baik lagi ya. Penilaian ini disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Tidar, Dr. Erika Darmawan. Menurutnya, capaian pendidikan di wilayah ini memang menunjukkan tren yang positif secara konsisten. Erika memandang kestabilan performa itu lahir dari kolaborasi lintas sektor, di mana kebijakan pemerintah daerah yang berbasis data sukses diterjemahkan dengan baik oleh sekolah, guru, maupun orang tua murid di rumah. Kompetensi tenaga pendidik di Kota Magelang ini juga terbilang mumpuni loh sahabat. Rapot pendidikannya tergolong kuat, terutama pada aspek literasi. Erika bahkan memberikan catatan khusus terkait masa transisi pembelajaran siswa. Nah, catatan ini menyoroti kemampuan numerasi anak-anak saat memasuki jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kemampuan berhitung dan logika matematika ini belum sejalan dengan tingginya skor literasi daerah ya, di mana literasi sangat tren dengan sangat baik, tapi numerasinya justru menyisakan ruang perbaikan yang harus dioptimasi. Ya, perbedaan capaian antara jenjang SD dan SMP ini perlu dibenahi, perlu dibedah lebih dalam lagi terkait faktor metode pengajaran, tingkat kesulitan materi, hingga pendekatan guru harus dievaluasi secara menyeluruh. Tentu saja ada banyak jembatan ya saat anak memasuki jenjang menengah. Mereka juga sudah bagus di SD, harusnya bisa mempertahankan kemampuan numerasi saat di SMP. Apakah pola belajarnya atau justru karena lompatannya terlalu jauh antara jenjang SD dan juga SMP? Perlu dievaluasi. Bahkan juga orang tua bisa lebih memahami begitu ya, dalam hal pembelajaran yang didapatkan para anaknya atau para siswa-siswi yang sudah bersekolah selama ini. Bisa jadi si anak ini sebenarnya pandai, tapi tidak bisa menerima cara atau metode yang diberikan oleh gurunya. Atau justru anak ini sebenarnya banyak faktor yang harus diperbaiki gitu ya, sehingga dalam menerima ilmu yang cukup banyak, terutama di bidang numerasi atau matematika, itu bisa didapat pemahaman yang lebih mudah bagi mereka yang membutuhkan pengajaran lebih mendalam. Semangat terus ya untuk para pendidik, bahkan juga para orang tua yang mendampingi buah hatinya. Bahkan sekarang ini lagi riweh-riwehnya ya cari sekolah dan berpartisipasi. Euforia SPMB 2026. Selamat pagi untuk yang bergabung bareng sama Vita di 0882 135 135. Halo, Ibu Widya Sunaryo Pajelsi, pagi menjelang siang. Barusan mau request Club Project, ternyata udah muncul. Aduh, sehati dong kita ya. Ya udah, mendingan diganti aja Bulan Bicara. Biarkan Bulan Bicara. Baiklah kalau begitu ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih Mbak Cantik. Sama-sama Bu Cantik. Ada Bunda Riono juga, selamat pagi. Di sini ku menanti cintamu. Di sini ku menanti rindumu loh Burin. Burin. Bu Riono. Salam buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni ya. Ada Bu Nani, Bu Sadowo, kemudian Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, ada Bu Pramono juga, Bu Tuti Haryati, Bu Sekar, dan semuanya yang lagi beraktivitas saja. Ditunggu lagunya ya. Dan sampai di pukul 12 nanti ya, sahabat pendengar, Vita ada di sini. Monggo-monggo, Vita tunggu untuk bisa beratensi di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Kita berjumpa dengan kejujuran dari Iga Mawarni. Stay tune.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5,000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

ketupat sayur, ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam

0: gurihnya bikin lagi.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, hari ini 17 Juni pada tahun 1907. Seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Utara wafat. Gambar pahlawan nasional ini pernah diabadikan pada mata uang Indonesia nominal Rp1.000, keluaran tahun 1987. Siapakah dia? Tak salah lagi, dialah Sisingamangaraja ke-12. Insan Edukasi, Sisingamangaraja ke-12 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Seorang pejuang yang berperang melawan Belanda. Sebelumnya ia dimakamkan di Tarutung, lalu dipindahkan ke Balige, dan terakhir dipindahkan ke Pulau Samosir. Sisingamangaraja ke-12 juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulau Batu. Penobatan Sisingamangaraja ke-12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka Belanda yang dimaksudkan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan memperluas kekuasaan Belanda di Indonesia. Raja Sisingamangaraja ke-12 tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil Belanda, sehingga kota Natal, Mandailing, Angkola, dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Akhirnya pecahlah Perang Tapanuli atau Perang Batak yang berlangsung antara tahun 1878 hingga 1907. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamangaraja ke-12 terpaksa pindah ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja ke-12, serta dua orang anaknya. Sementara Sisingamangaraja ke-12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan dua orang putranya, Sutanagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja ke-12 menandai berakhirnya Perang Tapanuli. Insan Edukasi, patriotik dalam menentang Belanda, rela menumpahkan darah dan pengorbanan sebesar Sisingamangaraja ke-12, di mana seluruh keluarganya ikut boyong dalam perlawanan, bahkan gugur bersimbah darah. Kegigihan perjuangan Sisingamangaraja ke-12 ini telah menginspirasi masyarakat Indonesia akan nilai-nilai perjuangan yang telah dikobarkan. Untuk menghargai perjuangan tersebut, Sisingamangaraja ke-12 diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, untuk mengenang kepahlawanan beliau, nama Sisingamangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia. insan edukasi, sudah sepatutnya kita menghargai perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan dan kebebasan ini dengan hal-hal baik dan berguna.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana. Datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
6: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
7: Baca data, jadi makin asyik.
8: Hai, aku Prilly.
9: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
10: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi Kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
11: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau Kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
10: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
11: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk Kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
10: Berarti dengan luas wilayah Kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
11: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini artinya mayoritas penduduk Magelang ada di usia yang siap kerja, belajar, dan aktif dalam berbagai kegiatan produktif.
10: Nah, kalau dari sisi gender, di tahun 2024 ternyata mayoritas penduduknya adalah perempuan. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh sih dari jumlah penduduk laki-laki, selisih yang nggak terlalu jauh ini juga bisa dilihat dari angka sentrasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka sentrasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
11: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, Kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
10: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga Kota Magelang.
6: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
7: Baca data, jadi makin asyik.
6: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
7: Alibaba,

Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Euforia SPMB 2026 Jawa Tengah. Sahabat pendengar, di kalangan SMP, sekolah menengah pertama di Kota Magelang dan Jawa Tengah ya, merujuk pada penerimaan murid baru atau SPMB atau PPDB dan ajang penerimaan peserta didik baru ini merupakan hal yang sangat-sangat hektik, penuh dengan perjuangan, penuh dengan air mata, dan juga penuh dengan keseruan gitu ya. Ya, sahabat pendengar, PPDB atau SPMB 2026 SMP ini sangat tinggi ya, karena siswa dapat mendaftar hingga 3 sekolah sekaligus. Perbedaannya adalah, kalau dulu ketika sahabat pendengar di era 2000-an mendaftar dengan sistem nilai NEM ya, atau nilai Eptanas murni, ini pasti mendaftarnya tidak se-fleksibel hari ini. Perlu diketahui ada perbedaan di mana peserta didik baru itu bisa memilih sekolah dengan online. Ketika sudah diketahui nilainya akan tergeser, dengan secara mudahnya mengklik sekolah di provinsi, satu provinsi. Misalnya tidak bisa memasuki sekolah di SMA maupun SMK yang dipilih di Kota Magelang, bisa memilih di kabupaten dengan jalur prestasi. Atau justru mau memilih selingkup Jawa Tengah, mau di Blora, mau di Pekalongan, mau di Rembang, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah ya untuk melakukan fleksibilitas ini, karena sangat-sangat terjangkau dengan sentuhan jari saja begitu ya. Tapi tentu saja perjuangan dan keseruan ini harus dibarengi dengan kekompakan dari kekuatan sinyal. Karena bisa jadi H-1 ini ya, penutupan SPMB 2026 untuk tingkat SMP yang akan naik ke tingkat SMA berakhir di hari Kamis besok, tepatnya di 18 Juni 2026. Sehingga hari ini bisa jadi sedang crowd-crowdnya atau sedang maintenance di beberapa jaringan dan lain sebagainya, karena saking banyaknya orang yang mengakses website tersebut. Semangat terus, semoga tidak kendor semangatnya dan tetap menjaga kesehatan ya, karena semangat tanpa dibarengi dengan kesehatan tentu saja kurang ya kolaborasinya. Semoga sesuai dengan keminatan dari murid-murid yang akan naik jenjang pendidikannya dari SMP kemudian ke SMA atau SMK dan sederajat. Ya, sahabat pendengar, manfaatkan waktu-waktu di jam-jam yang mungkin sekiranya tidak banyak orang yang mengakses, sehingga memudahkan untuk bisa memilih sekolah. Tapi perlu diketahui ya sahabat pendengar, untuk nilai TKA dan juga penggabungan dari nilai rapot, ini rata-rata di Kota Magelang nilainya adalah 70 ya.

perlu diketahui sahabat pendengar, rata-rata penggabungan tes kemampuan akademik TKA dan nilai raport untuk jenjang masuk SMA di Kota Magelang pada proses penerimaan siswa berada hari ini di angka 72. Luar biasa ya. Sehingga anak-anak didik baru yang mereka berada di nilai 70 sampai ke bawahnya, ini kemungkinan lebih sedikit peluang untuk bisa mendaftarkan diri ke SMA, SMK yang berpartisipasi dalam SPMB 2026 ini. Sehingga pemilihan untuk sekolah swasta menjadi primadona, menjadi pilihan yang sangat-sangat diinginkan agar jenjang pendidikan terus berlanjut. Semangat terus untuk Bapak Ibu yang mendampingi dan juga buat adik-adikku ya yang akan mendaftar sekolah. Apa kabar nih untuk Pak Herman? Semoga kabar baik. Lagunya Bayang-Bayang Ilusi sudah muncul terlebih dahulu. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Suprianto juga Pak Rohyanto, Pak Tarmono Buriono juga Bu Nani, ada Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, kemudian Mbak Nungki, apa kabar juga buat Mbak Erna Dwi ya, Mbak Susi dan semuanya. Apa kabar buat Pak Sarifin dari Gorontalo yang senantiasa bergabung di Inspirasi Keluarga dan juga program-program di Magelang FM. Salam sehat dan semangat ya buat Pak Sarifin. Seru banget ini dengerin lewat Radio Box. Terima kasih. Ada Bu Pramono dari Bandungan. Apa kabar Bu? Salam-salam ya untuk Bu It. Ada Bu Riono juga, Bu Nani, Mama Vega, Bu Haryani, Pak Iwan, Bu Sadowo juga semuanya saja. Lagunya sudah diputarkan juga. Tadi kita pilihkan versi dari Ari Kusmiran. Oke lah kalau begitu sobat pendengar, hari ini mungkin menjadi hari-hari yang cukup padat dan hektik buat para pendamping peserta didik baru ya yang sedang mendaftarkan diri ke jenjang SMA. Semangat terus. Kita ketemu bareng sama lagu spesial, lagu yang catchy banget ya. Ini adalah lagu yang di remake menjadi lebih segar, lebih asik buat didengerin dan ear catching banget. Krisdayanti dan Sandi Sandoro dengan Hanya Memuji. Stay tune cuma di

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
3: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
1: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Kembali sahabat pendengar, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU secara resmi telah menetapkan bahwa awal tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh pada hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Penetapan ini didasarkan pada hasil pemantauan dan laporan dari Lembaga Falakiyah PBNU di berbagai titik di seluruh Indonesia. Menyambut pergantian tahun Hijriah ini, PBNU mengajak seluruh jajaran pengurus di berbagai wilayah untuk aktif juga mengimbau umat Muslim di tanah air untuk menjadikan momen Tahun Baru Islam sebagai ajang introspeksi diri dan memperbanyak doa. Tradisi penyambutan 1 Muharram sendiri sudah dimulai terasa sejak kemarin, di mana berbagai daerah menggelar pawai obor dan doa bersama di masjid-masjid. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik
6: SPMB 2026-2027.
5: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Yap, sobat pendengar, kali ini Vita akan hadirkan informasi harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang, dirangkum oleh DPPKUM dari Pasar Jewinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Untuk harga beras premium merek Sania Rp14.900 per kilo, IR64 Rp14.700, kemudian beras kualitas medium IR64 Rp13.500, C4 Rp13.500, begitu juga dengan beras SPHP di mana per kilonya Rp12.300. Gula pasir kristal putih KW medium per kilonya Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, dan minyak goreng curah tanpa merek Rp20.300, minyak premium kemasan botol Rp21.300, minyak kita Rp15.700. Harga daging sapi bagian paha depan Rp130.000, paha belakang Rp135.000, tetelan Rp79.300, sandung lamur Rp100.000, ayam ras Rp37.000, ayam kampung Rp95.000 per ekornya. Harga telur sedikit naik di angka Rp26.600, untuk telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram Rp12.600, susu bubuk Denko 400 gram Rp56.000. Susu bubuk balita SGM rata-rata di Rp43.500. Harga tepung terigu merek Bogasari segitiga biru Rp12.300. Kemudian beralih ya ke harga percabaian di mana kompak naik, tidak hanya cabai merah tapi juga diikuti dengan kenaikan harga bawang merah di mana bawang merah rata-rata Rp50.000 per kilonya. Sementara harga cabai besar merah besar biasa atau teropong Rp57.600, cabai merah besar keriting Rp45.000, rawit merah Rp59.300, begitu juga dengan harga rawit hijau. Bawang putih masih terbilang sama ya, mengikuti kenaikan harga, yakni untuk jenis sinco Rp34.600 per kilo, bawang cutting Rp35.600, sementara bawang bombay stabil di Rp33.000. Sahabat pendengar, kembali lagi Vita akan hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani Anda beraktivitas sampai usai nanti. Kita berjumpa dengan Dewi Gita dengan Penari. Stay tune. Ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Sebentar lagi azan akan tiba di pukul 11 lebih 40.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 100.

Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap

0: serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Ya, sahabat mendengar, untuk Bu Sadowo, Vita ucapkan terima kasih. Bunga mawar sudah muncul ya tadi. Dikirim-kirim salam buat Bu Eti, Bu Riono, ada Bunda Nik juga di Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Murni juga, Bu Tutia Haryati, Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Dipoyono, Pak Rohianto dan semua fans Magelang FM dimanapun berada. Lancar rezekinya, amin. Terima kasih untuk sahabat pendengar yang sudah bergabung bersama Vita. Jangan lupa ya, di setiap hari Kamis di pukul 10 sampai dengan 11 Bincang Sehat Keluarga selalu hadir menemani Anda untuk bisa membahas tentang beragam tema-tema kesehatan. Nah, besok di hari Kamis 18 Juni di pukul 10 Bincang Sehat Keluarga bersama dengan RSUD Tidar Kota Magelang akan membahas mengenai mengelola kecemasan finansial dengan bijak bersama Dr. Susini Rangkaisari, spesialis kedokteran jiwa RSUD Tidar Kota Magelang. Kalau begitu sahabat pendengar, Vita mengucapkan semangat terus buat para pejuang pundi-pundi rupiah. Segala sesuatunya selalu ada hal yang mengejutkan, bahkan juga membuat kita jadi lebih semangat lagi. Sampai jumpa, Vita pamit undur diri bersama dengan lagu Rosa dan Ariel, Nada-Nada Cinta, di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik spesial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ayu L kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program Sajian Musik Spesial, di mana ini adalah ruang nostalgia yang menghadirkan kembali lagu-lagu terbaik Indonesia yang pernah mewarnai perjalanan hidup di lintas generasi. Dan siang hari ini kita bakal bersama-sama membuka lembaran kenangan melalui deretan lagu lawas yang tak lekang oleh waktu. Lagu-lagu yang bukan hanya enak didengar, tetapi juga menyimpan kisah cerita dan kenangan yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita semuanya ya. Semuanya bakal hadir menemani siang Anda. Diawali dengan vokal emasnya Bruri Marantika, salah satu legenda musik Indonesia yang suaranya begitu khas dan penuh penghayatan. Lagu Cinta menjadi salah satu lagu yang memperlihatkan kemampuan Bruri menyampaikan emosi melalui setiap bait yang dinyanyikan, di mana lagu ini berkisah tentang kekuatan cinta yang mampu menghadirkan kebahagiaan sekaligus kesedihan dalam kehidupan manusia. Di era tahun 1970-an hingga 1980-an, lagu ini menjadi salah satu favorit masyarakat Indonesia karena liriknya yang sederhana namun sangat menyentuh hati. Oke, Cinta, Bruri Marantika yang bakal membuka perjumpaan kita di sajian musik spesial. Ini dia, Cinta, Bruri Marantika.

Dari Brure Marantika, kita beralih ke Wahyu OS. Di tengah derasnya lagu populer pada masanya, hadir sebuah lagu yang menawarkan ketenangan, harapan, dan perenungan mendalam. Lagu tersebut adalah Senandung Doa yang dipopulerkan oleh Wahyu OS. Lagu ini dikenal sebagai salah satu karya yang syarat dengan pesan spiritual. Melalui lirik yang sederhana namun penuh makna, Senandung Doa mengajak pendengarnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama saat menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Melalui alunan melodi yang lembut dan syair yang menyentuh, lagu ini mengajak kita untuk sejenak menundukkan hati, mensyukuri nikmat yang telah diberikan, serta memanjatkan doa dan harapan untuk hari-hari yang lebih baik. Sahabat, Wahyu OS, Senandung Doa. Hello.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih saya Ayu L yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial. Sahabat, kembali kita bakal membuka lembaran kenangan musik Indonesia melalui lagu yang syarat makna dan penuh puitis. Ya, lagu berikut yang bakal hadir adalah Kereta Senja telah tiba di depanku. Kereta Senja. Kereta Senja ini dipopulerkan oleh Mas Nito Wijoyo. Nama Mas Nito Wijoyo mungkin tidak sepopuler di beberapa penyanyi besar lainnya, namun karya-karyanya memiliki ciri khas tersendiri, terutama dalam menghadirkan lirik yang kaya akan metafora dan refleksi kehidupan. Salah satu karya yang paling dikenal adalah lagu Kereta Senja. Alunan musiknya yang tenang berpadu dengan lirik yang puitis membuat para pendengarnya seakan diajak merenungi perjalanan hidup dan mengenang berbagai peristiwa yang pernah dilalui. Bagi sebagian pendengar, Kereta Senja bukan sekedar lagu, melainkan sebuah pengingat bahwa waktu terus berjalan dan setiap pertemuan maupun perpisahan adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada. Oke.

Lagu Pusara Cinta, sebuah lagu yang mengisahkan tentang cinta yang telah berakhir, namun kenangannya masih tetap tersimpan dalam relung hati yang paling dalam. Melalui lirik yang puitis dan melodi yang menyentuh, lagu ini menggambarkan kesedihan seseorang yang harus merelakan kisah cintanya berlalu. Seolah-olah cinta tersebut telah terkubur menjadi pusara yang hanya dapat dikenang. Lagu ini menjadi salah satu contoh bagaimana musik Indonesia saat itu mampu menyampaikan emosi secara sederhana, namun begitu kuat menyentuh perasaan pendengarnya. Lagu ini menjadi bukti bahwa karya musik yang lahir dari kejujuran perasaan akan selalu menemukan tempat di hati para pendengarnya, meskipun telah melewati perjalanan waktu yang panjang. Ini dia Pusara Cinta di sajian musik.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha. usaha kita.
1: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik spesial.
1: Baik sahabat, dari Bob Tutupoli kita beralih ke Teti Kadi ya, lewat lagunya yang begitu terkenal banget ya, Layu Sebelum Berkembang. Gimana sahabat, kembali perjalanan nostalgia kita siang hari ini berlanjut dalam sebuah lagu yang pernah menjadi fenomenal dan begitu melekat hati di masyarakat Indonesia. Dirilis pada era 70-an, lagu ini berhasil menarik perhatian masyarakat karena liriknya yang puitis dan dekat dengan realitas kehidupan. Banyak pendengar yang merasa terwakili oleh kisah cinta yang disampaikan, terutama mereka yang pernah mengalami kegagalan dalam cinta, kehilangan harapan, atau harus merelakan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Suara Teti Kadi yang lembut, jernih, dan penuh penghayatan menjadi salah satu faktor yang membuat lagu ini begitu berkesan, di mana setiap bait yang dinyanyikan terasa hidup dan mampu menyampaikan emosi kesedihan

sebuah lagu yang bukan hanya indah secara musikal, tetapi juga menyimpan kisah persahabatan, penghormatan, dan rasa kehilangan yang begitu mendalam. Ya, lewat lagu Bing yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Titiek Puspa. Di mana lagu Bing ini merupakan karya yang didedikasikan untuk sahabat sekaligus seniman besar Indonesia Bing Slamet. Sebuah ungkapan kerinduan dan penghormatan kepada sosok yang telah memberikan warna yang besar bagi dunia hiburan Indonesia. Ketika pertama kali dirilis Bing tersebut, mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak yang tersentuh oleh liriknya yang puitis dan penuh perasaan. Dan hingga kini, lagu ini masih dianggap sebagai salah satu karya terbaik Titiek Puspa dan menjadi bagian penting dalam sejarah musik Indonesia.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik spesial.
1: Masih saya Ayu L yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial dengan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia lawas. Dan sahabat, kembali perjalanan nostalgia kita berlanjut bersama salah satu penyanyi yang pernah menjadi ikon musik pop Indonesia era 80-an. Yes, Iis Sugianto. Lagu yang akan kita kenang kali ini adalah Memori Januari. Sebuah lagu yang begitu populer dan masih sering diputar hingga saat ini. Seperti judulnya, lagu ini mengajak pendengar menyusuri lorong kenangan yang pernah terukir pada sebuah bulan yang penuh cerita, yaitu Januari. Lagu ini menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa, tempat, atau waktu tertentu dapat meninggalkan jejak yang begitu kuat dalam hati seseorang. Meski waktu terus berjalan, kenangan tersebut tetap hidup dan sesekali hadir kembali dalam ingatan. Baik sahabat, kita simak bersama Memori Januari Iis Sugianto di sajian musik spesial dengan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Kena

0: Dan rasanya tidak lengkap ketika kita sudah membicarakan lagu-lagu kenangan Indonesia tanpa menghadirkan kembali lagu yang paling legendaris yang pernah menghiasi tangga lagu tanah air. Ya, kembali vokal Bob Tutupoli yang luar biasa. Kali ini yang hadir dengan lagu yang bertitle Widuri. Aduh, siapa sih yang gak tahu banget sama lagu ini meskipun lagunya udah lama banget ya. Hingga kini, lagu tersebut masih dianggap sebagai salah satu karya terbaik dalam sejarah musik pop Indonesia. Sehingga tak sedikit orang yang mengaitkan lagu ini dengan kisah cinta mereka sendiri. Itulah kekuatan sebuah lagu yang lahir dari perasaan tulus dan mampu melintasi batas waktu. Baik sahabat, kita simak bersama Widuri, Bob Tutupoli.
1: Di suatu

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang.
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik spesial.
1: Masih saya Ayu L yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial. Kita akan beralih ke Andy Meriam Matalata. Perjalanan nostalgia kita siang hari ini berlanjut bersama salah satu penyanyi wanita terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, Andy Meriam Matalata. Sosok yang dikenal dengan suara lembut, penuh penghayatan, dan mampu menyampaikan emosi dengan sangat mendalam melalui setiap lagu yang dibawakan. Salah satu lagu yang begitu melekat dengan namanya adalah Rela. Lagu ini bercerita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan keberanian untuk melepaskan orang yang dicintainya demi kebahagiaannya. Karakter vokal Andy Meriam Matalata menjadi salah satu kekuatan utama lagu ini. Dengan membawakan yang tenang namun penuh emosi, Andy berhasil menghadirkan suasana harus tanpa berlebihan, di mana setiap bait yang dinyanyikan terasa begitu jujur dan menyentuh hati. Hingga saat ini lagu Rela masih dikenang sebagai salah satu lagu pop Indonesia yang syarat makna. Baik sahabat, kita simak bersama Rela, Andy Meriam Matalata.

Kesan, tentu saja koleksi seniman besar, penyanyi besar milik Indonesia, Bruri Marantika. Sebuah lagu yang syarat dengan makna perpisahan dan keikhlasan dari salah satu legenda musik Indonesia, Bruri Marantika. Pamit merupakan salah satu karya yang memperlihatkan kekuatan vokal dan penghayatan luar biasa dari Bruri Marantika. Yang dikenal memiliki suara bariton yang khas dan penuh karakter, Bruri mampu menghadirkan emosi yang mendalam dalam setiap lagu yang dibawakannya, termasuk dalam lagu yang satu ini. Dan sahabat, terima kasih telah menemani perjalanan nostalgia bersama lagu-lagu emas Indonesia yang telah menjadi bagian dari sejarah musik tanah air. Dan akhirnya saya, Ayu El, mohon pamit undur diri. Tetap setia bersama kami di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Salam hangat, salam bernostalgia, dan sampai jumpa pada sajian musik spesial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat berkarya.

0: Ikut keterangan dari Ike Kusuma.
1: Kita melaksanakan tawaf saat ini di Masjid Area Matam. Itu masih dikelilingi oleh barikade ya. Jadi masih belum terbuka sehingga kita masih jamaah belum bisa untuk menyentuh kiswah dan Ka'bah pada saat ini. Dan ini kalau biasanya akan berlangsung hingga satu minggu atau dua minggu ke depan.
2: Apa ritual atau ruhani yang dirasakan ketika melakukan tawaf dan sa'i umroh sunnah ini?
1: Ya, ritual yang dirasakan adalah banyak sekali karena kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, itu merasakan bahwa perjalanan kita itu cukup berat yang harus kita lakukan. Sehingga dalam menjalani kehidupan kedepannya setelah pulang dari haji ini, kita harus benar-benar menjalankan ibadah dan meninggalkan apa yang telah kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya.
0: Dan mendengar dikatakan Ike Kusuma, dirinya berharap agar ketika melakukan doa dan zikir di depan Ka'bah dapat melaksanakan umroh dan haji bersama istri dan anak-anaknya. Menurutnya itu merupakan doa dan harapan terbaiknya agar doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Ike Kusuma, jamaah haji Indonesia ketika tiba di tanah air diharapkan bisa memberikan keteladanan yang tercermin dari sikap akhlak yang semakin baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Fase pemulangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Di mana kedatangan kloter 9 asal Tanah Laut pada Selasa dini hari kemarin menandai berakhirnya pemulangan jemaah gelombang pertama yang diterbangkan melalui Jeddah. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim, silakan laporannya. Ya, nampaknya terputus. Kita akan coba hubungi kembali. Kita beralih dulu ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia Kloter 12 Padang telah tiba pada dini hari tadi di Bandara Internasional Minangkabau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Elan Silvia Sari dari RRI Padang. Elan.
4: Baik, pendengar. Kelompok terbang kloter 12 Debarkasi Padang mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau BIM dini hari tadi pukul 00.08 waktu Indonesia Barat. Kloter ini menjadi rombongan pertama jemaah haji Debarkasi Padang yang dipulangkan dari Madinah pada fase gelombang kedua pemulangan jemaah haji tahun ini. Kedatangan kloter 12 sekaligus menandai dimulainya pemulangan 3 kloter terakhir Debarkasi Padang dengan rute penerbangan Madinah Padang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, Kem Rifki, kepada RRI pagi tadi mengatakan kloter 12 membawa total 387 jemaah dan petugas. Mereka berasal dari Kota Padang sebanyak 175 orang, Kabupaten 50 Kota 152 orang, Kota Soelunto 53 orang, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 orang. Di antara jumlah tersebut terdapat 112 jemaah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas. Rifki menjelaskan, pada kloter 12 ini juga tercatat 1 jemaah wafat di Tanah Suci. Selain itu terdapat juga 4 jemaah yang mengalami tanazul, 2 jemaah mengalami mutasi kloter karena alasan kesehatan. Sementara 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Madinah sehingga belum dapat dipulangkan bersama kloter 12.
5: Alhamdulillah jam sekitar jam 12.08 ya tadi malam. Jemaah Haji PTG 12 telah mendarat di BIM ya pada Dasar Minangkabau. Dan alhamdulillah itu sudah jadwal. Kloter 12 itu adalah jemaah haji gelombang kedua yang awal untuk berangkatannya itu mendarat di Jeddah dan kemudian kepulangannya itu pulangkan dari Bandara Madinah.
4: Berdasarkan data sistem komputerisasi Haji Terpadu Siskohat, hingga kedatangan kloter 12, jumlah jemaah dan petugas Debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air mencapai 4.681 orang. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang masih menyisakan 2 kelompok terbang lagi yang akan diberangkatkan dari Madinah menuju Padang dalam beberapa hari mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Jalan Silviasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita kembali lagi ke Banjarmasin. Fase pemulangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Di mana kedatangan kloter 9 asal Tanah Laut pada Selasa dini hari kemarin menandai berakhirnya pemulangan jemaah gelombang pertama yang diterbangkan melalui Jeddah. Informasi ini disampaikan oleh Lukmanul Hakim. Lukman.
6: Baik, sebanyak 360 jemaah dan juga petugas haji dari kloter 9 asal Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan,

0: Informasi dari luar negeri. Filipina mencairkan dana awal sebesar 362 juta peso Filipina atau 106,52 miliar rupiah untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 di sejumlah wilayah Mindanao. Anggaran yang bersumber dari dana dukungan pemerintah daerah itu akan disalurkan langsung kepada unit pemerintah daerah terdampak guna mempercepat upaya pemulihan termasuk infrastruktur penting di wilayah yang paling parah terkena gempa, yakni Sarangani, General Santos City, dan Kota Bato Selatan. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menyemarakan Piala Dunia 2026, KRL Commuter Line menyediakan gerbong bertema khusus bernuansa lapangan bola. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Cikini, semarak Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di tiga negara serentak yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko dengan 48 negara dan 104 pertandingan turut dimeriahkan oleh KAI Commuter Line dengan kereta tematik edisi Piala Dunia bekerjasama dengan brand minuman soda ternama KAI menyulap beberapa gerbong sehingga bernuansa lapangan sepak bola. Satu gerbong berubah warna menjadi warna merah dengan lantai dilapisi stiker rumput layaknya lapangan sepak bola, lengkap dengan gawang, garis tengah, hingga bola. Selain itu, tersedia handle atau pegangan berbentuk kaleng minuman, lalu bola sepak yang dipasang di tiang-tiang menambah kesan bola yang siap disundul. Kursi-kursi juga dimodif menjadi warna merah dengan pembatas kursi dan pintu yang dihiasi dengan tali rapia bagaikan gawang. Fitriana Adisti, Online Marketing Director Coca-Cola Indonesia, menyampaikan bahwa KAI tematik ini bertujuan agar bisa membawa sepak bola menyentuh langsung masyarakat. Berikut adalah cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Fitriana.
2: Jadi ini membawa euforianya itu lebih dekat lagi dengan masyarakat. Dan kebetulan disambut baik nih sama teman-teman KAI. Dan akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan sangat ciamik gitu ya. Dan alhamdulillahnya reaksi dan respon dari masyarakat juga sangat-sangat baik. Dan kita juga sangat bangga bisa membawa keceriaan dan kemeriahan kawasan ini untuk semua orang, yang terutama yang setiap harinya, daily life-nya komunitas dengan KAI dan cairan komunitas. Itu
1: terutamanya. Nah, pendengar, KAI Commuter Line tematik ini akan berlangsung dari Juni ini hingga Juli mendatang di Commuter Line Blue Line dan Red Line yang siap menemani masyarakat selama jalannya Piala Dunia 2026. Selain itu juga ada Festival Sepak Bola Rakyat yang sejak Desember tahun lalu telah berjalan, yang menjadi salah satu upaya untuk membawa semangat sepak bola terus dekat dengan masyarakat. Tidak hanya itu saja, semarak ini juga semakin digaungkan dengan kegiatan nonton bareng di beberapa kota. Dari Cikini, Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Rabu 17 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi yang pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pesisir Selatan siapkan 12.000 ASN jadi mahasiswa Corporate University. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Adel.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan ASN Corporate University atau CorpU, di mana komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan presentasi penerapan ASN CorpU yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 15 Juni. Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan Hendral Jondi, Sekretaris Daerah Zainal Arifin, serta seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala BKPSDM Pesisir Selatan Yoski Wandri menjelaskan bahwa pemaparan tersebut bertujuan memperoleh dukungan dan komitmen penuh dari kepala daerah serta memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung implementasi ASN Corporate University di Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, ASN CorpU merupakan model pengembangan kompetensi aparatur yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kebutuhan organisasi sehingga mampu menciptakan ASN yang lebih profesional, kompeten, dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hendral Jondi menegaskan bahwa keberadaan Corporate University tidak boleh hanya menjadi program administratif semata, tetapi harus menjadi pusat pengolahan dan juga pengembangan kapasitas ASN yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di mana menurutnya tugas utama seorang ASN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu seluruh ASN di Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah sekitar 12.000 orang akan menjadi bagian dari sistem pembelajaran berkelanjutan melalui Corporate University. Menurut Bupati, pendengar, konsep Corporate University yang diterapkan di Pesisir Selatan memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Struktur kelembagaannya dirancang menyerupai universitas agar proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi ini dapat berjalan secara terarah dan juga berkelanjutan. Dalam struktur tersebut, Bupati bertindak sebagai Rektor Corporate University, sedangkan Wakil Bupati Rismali Ibrahim menjadi Wakil Rektor. Para asisten sekretariat daerah berperan sebagai dekan, sementara sekretaris daerah menjadi Chief Executive Officer yang dibantu oleh staf ahli bupati, kepala BKPSDM, kepala Baperida, dan kepala inspektorat. Adapun pendengar, para kepala OPD berperan sebagai ketua jurusan sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi masing-masing perangkat daerah. Dengan pola tersebut, seluruh ASN diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai program pembelajaran, pelatihan, berbagai pengetahuan, inovasi, dan praktik terbaik yang terintegrasi dalam sistem Corporate University. Melalui program ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bahwa peningkatan kompetensi ASN ini dapat bermuara pada optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta terwujudnya birokrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Adel Febri. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram untuk Indonesia Timur, ketika anti korupsi menjadi gerakan bersama. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Sulhan.
2: Dari Mataram untuk Indonesia Timur, ketika anti korupsi menjadi gerakan bersama. Dari Mataram, pada Senin 15 Juni 2026, rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 di Kota Mataram resmi berakhir. Namun yang tertinggal bukan sekedar panggung yang dibongkar atau tenda pelayanan yang mulai dirapikan. Lebih dari itu, tersisa jejak semangat, percakapan, dan komitmen kolektif ribuan warga yang selama beberapa hari terakhir terlibat dalam sebuah gerakan pendidikan anti korupsi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Sebagai kota pertama yang menjadi titik awal pelaksanaan JNBA 2026 untuk wilayah Indonesia Timur, Mataram menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang penindakan dan regulasi. Di kota ini, anti korupsi korupsi hadir dalam bentuk dialog, edukasi, partisipasi publik, kreativitas anak muda, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Wardiana menyebut pelaksanaan JNBA di Mataram sebagai langkah strategis yang memperlihatkan bagaimana negara hadir langsung di tengah masyarakat untuk membangun budaya integritas. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Sulhan. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari dua LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini pendengar berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili Henry Ristanto selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui Garuda AI Impact Summit 2026. Halo Kang Mas Bayu, di kesempatan yang berbahagia ini senang sekali kembali kita bisa menyapa Anda semuanya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini juga Kang Mas Bayu, kita sudah kedatangan tamu spesial ya, yang hari ini nantinya akan berbincang bersama dengan kita mengenai tentang yang namanya teknologi. Nah kalau berbicara soal teknologi Kang Mas Bayu ya, sekarang kehidupan kita sehari-hari sudah tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Karena tidak menutup kemungkinan AI ini bisa membantu dan juga mempermudah kehidupan kita. Nah, tapi bagai pedang bermata dua ya, Kang Mas Bayu. AI ini bisa berdampak buruk ataupun berdampak positif tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, kira-kira ini nanti kita akan membahas tentang AI dan juga pemanfaatannya. Kemudian bagaimana sih berlindung di zaman digital seperti sekarang sehingga kita bisa memanfaatkan AI secara bijaksana. Dan sudah hadir bersama saya pagi hari ini ada Bapak Dr. Andes Lili Ristanto, MSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Lili.
4: Selamat pagi Kang Mas Bayu.
0: Bagaimana kabarnya Pak Lili?
4: Alhamdulillah, kabar luar biasa.
0: Luar biasa, ini kayaknya sumringah karena baru-baru ini Diskom Digi meraih penghargaan juga terkait dengan percepatan AI, seperti itu ya Pak ya?
4: Iya.
0: Nah, tapi sebelum nanti kita membahas ke itu nih Kang Mas Bayu, baru-baru ini juga Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah ini mengikuti kegiatan yang namanya Garuda AI Impact Summit 2026. Nah, tapi Kang Mas Bayu di rumah banyak yang belum familiar nih Pak dengan kegiatan ini. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Pak Lili tentang apa sih Garuda AI Impact Summit 2026 ini dan sebenarnya manfaatnya untuk dunia teknologi terutama yang ada di Jawa Tengah ini seperti apa Bapak? Monggo silahkan.
4: Oke, Kang Mas Bayu, jadi Garuda AI Summit 2026 ini adalah sebuah pertemuan skala nasional ya yang digagas oleh Microsoft Elevated bersama dengan Binar Academy yang tentu saja ini bekerja sama dengan Kemenpan RB, dengan Kementerian Komdigi, juga Kemendikti Saintek. Nah, ada rangkaian panjang, jadi Garuda AI Summit 2026 di Jakarta kemarin sebenarnya adalah acara puncak.
0: Okay.
4: Yang sebelumnya didahului dengan rangkaian roadshow di berbagai daerah, termasuk di Semarang, Jawa Tengah.
0: Oh, salah satunya
4: termasuk
0: ya Bapak
4: Semarang,
0: ya.
4: Jawa Tengah. Nah, pesertanya ini ada ratusan ribu ASN.

0: bagaimana AI ini dapat bermanfaat untuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang pelaksana atau pemain utamanya ya ASN-ASN kita ini.
1: Yeah.
0: Itu kira-kira Garuda AI Impact Summit 2026.
1: Oke, baik. Nah, berarti untuk fokus utama dari kegiatan atau gerakan Garuda AI ini apa, Bapak?
0: Ya, di dalam Garuda AI Summit ini ditekankan bahwa yang pertama, fokusnya adalah bagaimana AI ini dapat memperkuat layanan publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data atau data driven begitu ya. Kemudian juga mendukung kedaulatan teknologi nasional dan tentu saja bagaimana AI ini dapat digunakan untuk pelayanan publik secara inklusif. Itu Mbak Sita.
1: Oke, baik. Nah, ini satu hal yang ingin saya sorot ya. AI ini bisa dibuat untuk melakukan peningkatan pelayanan publik seperti itu ya, Bapak ya. Nah, mungkin boleh dicontohkan Pak Lili, teknologi digital atau pemanfaatan AI seperti apa nih yang sudah berjalan di Jawa Tengah?
0: Iya, saat ini di Jateng pelayanan digital yang sudah mengintegrasikan atau dibantu dengan AI, yang pertama yang kita sangat familiar itu ada aplikasi LaporGub. Nah, aplikasi LaporGub ini secara harian dia menerima banyak sekali keluhan dan laporan dari masyarakat, maka AI dengan database yang besar ini dia membantu kita untuk melakukan klasifikasi, lalu membantu kita untuk mengarahkan persoalan yang diadukan ini nantinya akan terdistribusi kemana. Nah, melalui bantuan ini tentu saja yang pertama akan lebih meningkatkan presisi, akan lebih mempercepat proses dan lebih objektif begitu. Yang kedua, masih ada lagi. Kita punya aplikasi namanya Government Resources Management System. Dia sebuah aplikasi terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, kemudian penata usahaan gitu ya. Sudah terintegrasi berbasis digital begitu. Kita juga menyisipkan atau memasukkan konten-konten AI di sana dalam konteks help desk. Jadi di sana nanti ada di dalam aplikasi itu ada namanya tanya AI gitu ya. Semacam Q&A answer yang sering muncul, maka dengan bantuan AI itu pertanyaan dan jawaban tidak sepenuhnya dijawab oleh manusia, tetapi dengan database pertanyaan dan jawaban yang ada melalui bantuan AI ini akan lebih mempercepat proses helpdesk yang ada di aplikasi GRMS tersebut. Ada lagi Mbak Sita.
1: Wah, banyak ya.
0: Kita di Dinas Komdigi ini juga memiliki sebuah tanggung jawab besar terkait dengan pengelolaan isu. Nah, di dalam pengelolaan isu itu ada sebuah aktivitas yang disebut dengan analisis media. Bagaimana kita memetakan isu, bagaimana kita merumuskan kegiatan-kegiatan dalam rangka menangani isu tersebut. Maka dengan bantuan AI mengintegrasikan artificial intelligence ini ke dalam mesin-mesin analisis kita, ini juga akan mempercepat. Mempercepat, kemudian lebih akurat, kemudian crawling datanya juga lebih luas, dan tentu saja ini akan membantu kita di dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategis dalam waktu cepat. Nah, ini kira-kira integrasi AI yang sudah ada di kita. Jadi sudah ada, Pak. Sudah dilaksanakan di kita gitu.
1: Wah, luar biasa. Ini tidak cuma dilaksanakan tapi juga sudah berjalan gitu, sudah ya, Pak. Ya, luar biasa loh Jawa Tengah ini ya, Kang Mas Bayu ya. Nah, dalam acara ini kan juga ada penyerahan AI policy recommendation nih, Pak. Nah, kira-kira poin apa saja yang penting dari rekomendasi tersebut, Pak?
0: Iya, kemarin di dalam acara Garuda AI Impact Summit 2026 ini, kita juga terlibat aktif di dalam penyusunan rekomendasi untuk pemerintah ya, agar bagaimana AI ini dapat bermanfaat betul bagi tata kelola pemerintahan. Ada kurang lebih 5 rekomendasi Mbak Sita. Yang pertama, AI Ready Government. Ini berbicara mengenai pemerintahan yang siap mengadopsi AI melalui tata kelola, regulasi, dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada AI Empowered Civil Servant, yaitu ASN yang tidak saja hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki literasi AI yang baik. ASN yang berpikir kritis dan tentu saja memahami etis dalam pemanfaatan AI itu sendiri. Nah, yang ketiga nih sekarang, Mbak, ada AI Ready Data Ecosystem, yaitu ekosistem data yang bersih, terintegrasi, aman, begitu ya. Tentu saja data ekosistem ini tidak akan bekerja atau AI tidak akan bekerja optimal tanpa ekosistem data yang yang baik. Yang keempat, ada trusted and responsible AI, yaitu bagaimana AI itu dapat menjaga kepercayaan publik, memperhatikan keamanan, privasi, keadilan, serta akuntabilitas. Nah, yang terakhir, ada AI powered economic transformation, yaitu bagaimana pemanfaatan AI ini untuk mendorong produktivitas, memperkuat UMKM, mempercepat investasi, mengurangi kemiskinan, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itulah lima hal yang kemarin Jawa Tengah juga ikut merumuskan bagaimana kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendayagunakan AI ini secara produktif, begitu.
1: Oke, nah ini kan kalau misal dihayati gitu ya, Pak Lili, ya AI ini kan sangat luar biasa, mau apapun bisa dari segi apalagi di pemerintahan, birokrasi, pelayanan dan segala macam, ini kan udah bisa semuanya gitu ya, Pak ya. Nah, masyarakat ini banyak yang khawatir nih, Pak, kalau AI ini di masa mendatang akan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, menurut pandangan Pak Lili untuk pendapat ini seperti apa, Bapak?
0: Ya, banyak riset, banyak pendapat bahwa AI ini sebuah critical thinking terstruktur begitu ya, yang dikhawatirkan akan menggantikan peran manusia, lalu kemudian mengambil alih sebagian besar pekerjaan begitu. Ada juga pakar yang berpendapat bahwa AI ini tidak bisa menggantikan manusia, masalah selera, rasa, dan warna misalnya seperti itu ya. Tetapi juga ada yang mengatakan begini, AI tidak akan bisa menggantikan manusia secara keseluruhan, tetapi manusia dengan AI nampaknya akan lebih produktif dibandingkan dengan manusia yang tanpa AI, begitu ya. Nah, oleh karenanya AI harus kita tempatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi jangan khawatir, tetap bertumbuh, kuasai AI, lalu kita manfaatkan secara bijak. Kira-kira begitu, Mbak Sita.
1: Nah, luar biasa. Ini yang perlu diingat-ingat ya, Kang Mas Dayu, memanfaatkan AI secara bijaksana, dan seperti yang Pak Lili katakan tadi, itu hanya semacam pendamping gitu ya, Pak ya. Jangan dijadikan satu hal yang utama, Kang Mas Dayu.
0: Sebagai alat gitu ya.
1: Nah, sebagai betul. Tools. Sebagai alat atau tools gitu ya. Nah, setelah menerima penghargaan ini nih, Pak Lili, mungkin langkah selanjutnya untuk Jawa Tengah ini seperti apa, Bapak?
0: Ya, yang pertama bahwa integrasi AI terhadap tata kelola kita sudah berjalan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Penghargaan ini yang pertama tentu sebagai kehormatan, dan yang kedua tentu ini sebagai tantangan dan tanggung jawab. Bagaimana kita terus meningkatkan tata kelola pemerintahan di Jateng ini, bagaimana kita terus meningkatkan kapasitas ASN di Jateng ini untuk melek teknologi, bisa memanfaatkan AI secara etik, bertanggung jawab, dan produktif. Begitu, Mbak Sita.
1: Oke, baik. Luar biasa. Kalau begitu, terima kasih banyak, Bapak Lili, untuk waktu dan juga informasinya. Ini sangat membantu sekali untuk pegangan atau mungkin apa ya, bisa dibilang ilmu gitu ya, dalam kita sehari-hari menjalani kehidupan yang berdampingan dengan AI seperti itu ya, Pak Lili ya. Terima kasih sekali lagi, Bapak Lili.
0: Terima kasih, Kang Mas Mbak Ayu sekalian.
2: Dan demikian sesi Persada Talks hari ini, pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya, pendengar, dari LPPL Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemkab Rembang percepat pengalihan jalur angkutan tambang di Kecamatan Sale. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Aryo.
3: Baik, terima kasih rekan Jateng Radio yang bertugas sebagai host. Berikut laporan dari Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mengupayakan percepatan pengalihan jalur angkutan tambang di Kecamatan Sale sebagai bagian dari penataan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak lalu lintas angkutan tambang terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan di wilayah sekitar. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Taufik Darmawan, mengatakan pengalihan jalur angkutan tambang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung penataan aktivitas pertambangan yang berkelanjutan. Taufik menjelaskan rencana tersebut diarahkan melalui pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sekaligus menjadi akses angkutan hasil tambang. Jalur yang direncanakan membentang dari kawasan Dukuh Terongan, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, hingga Desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, dengan panjang sekitar 10 km. Menurut Taufik, sejak awal tahun 2026, Pemkab Rembang telah mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan terkait proses pengalihan jalur tersebut. Salah satu mekanisme yang ditempuh adalah melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTPKH. Namun proses administrasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pemkab Rembang saat ini juga menjajaki opsi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema lain yang memungkinkan penggunaan jalur lebih cepat sambil menunggu proses administrasi jangka panjang selesai. Pembahasan terkait mekanisme tersebut terus dilakukan bersama perhutani dan instansi terkait. Taufik menambahkan, apabila mekanisme pemanfaatan kawasan hutan dapat berjalan sesuai rencana, penggunaan jalur alternatif berpotensi mulai direalisasikan dalam tahun ini. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan dan penataan jalur tetap menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU Taru. Melalui upaya tersebut, Pemkab Rembang berharap aktivitas pertambangan dapat berjalan lebih tertata, mendukung kelancaran distribusi hasil tambang, sekaligus menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Aryo. Selanjutnya pendengar, ribuan warga Semarakan Pawai Muharram 1448 Hijriah. Wakil Bupati Banjar ajak lestarikan budaya Islami. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pepen Effendi dari APPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi melepas peserta Pawai Hijriah dalam rangka event Muharram Kabupaten Banjar tahun 2026 di halaman kantor Bupati Banjar Martapura Selasa pagi kemarin. Kegiatan tersebut diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari santri, TKA, TPA, pelajar, majelis taklim, perorganisasi keagamaan hingga masyarakat umum untuk menyemarakan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Habib Idrus mengatakan Pawai Muharram merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi religius di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini juga mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya penguatan karakter masyarakat yang agamis melalui penyelenggaraan event keagamaan dan kebudayaan. Mengusung tema dengan semangat tahun baru Islam 1448 Hijriah, kita wujudkan generasi Qurani yang cerdas dan berkarakter. Kegiatan ini ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak, santri, dan generasi muda sebagai penerus bangsa. Menurut Habib Idrus, pawai tersebut menjadi sarana menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, seni Islami, serta tradisi mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat menjadi benteng bagi generasi muda dalam pengaruh negatif globalisasi. Atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, Habib Idrus menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang berpartisipasi dan berkomitmen melestarikan budaya Islam. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, guru mengaji, pembina BKPRMI, Yayasan Al-Banjari Kabupaten Banjar, serta seluruh relawan yang telah mendukung suksesnya kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Haji Irwan Jaya menjelaskan, rute pawai dimulai dari halaman kantor Bupati Banjar mulai ruas kiri Jalan Ahmad Yani menuju Simpang 4 Lampu Merah, kemudian berbelok ke Jalan Keraton, Jalan Pangeran Abdurrahman, Jalan Batua, dan kembali finish di halaman kantor Bupati Banjar. Pada akhir kegiatan, panitia mengumumkan para pemenang Pawai Muharram 2026, juara pertama diraih Al-Amin Gambut, terbaik 2 Nurul Ibad, dan terbaik 3 Al-Hamadiyah Asyari'o, harapan 1 diraih Al-Hikmah, harapan 2 TPK Ta'limul Gulam, dan harapan 3 Ammar Bin Yasir. Demikian Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter PPN Effendi. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
5: Pendengar Bapak Indonesia, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Pasca Bencana Sumatera mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan pasca bencana melalui penguatan layanan kesehatan bagi penyintas banjir di Aceh Tamiang. Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR Pasca Bencana Sumatera, Syafrizal Zakaria Ali, dalam keterangan persnya di Jakarta, menegaskan bahwa salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca bencana adalah menjamin keselamatan masyarakat, terutama di sektor kesehatan. Sebagai tindak lanjut, Syafrizal juga menggagas keterlibatan perguruan tinggi dalam pemulihan pasca bencana melalui Fakultas Kedokteran Universitas Yahkuala yang menggelar kegiatan penguatan layanan kesehatan di Hunian Sementara atau Huntara penyintas banjir Aceh Tamiang pada Senin 15 Juni lalu. WSK menurunkan tim dokter spesialis mulai dari spesialis jantung anak, obstetri, dan ginekologi hingga psikolog untuk membantu pemulihan kesehatan dan trauma pasca bencana. Safrila berharap bahwa inisiatif tersebut tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan dapat diperluas ke daerah lain yang terdampak di Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Aan Kasianto. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur. Bupati Kutim undang perusahaan sawit bahas stabilitas harga TBS. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Esther Pakabu.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadwalkan rapat koordinasi dengan puluhan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kutai Timur pada hari ini. Pertemuan yang akan berlangsung di Ruang Aro Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis sektor perkebunan, termasuk stabilitas harga tandan buah segar kelapa sawit. Undangan rapat tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Bupati Ardiansa Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah berkepentingan menjaga keseimbangan antara perlindungan pekebun dan keberlangsungan investasi yang telah berkembang di Kutai Timur. Menurutnya, sektor perkebunan sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah Pemkab Kutim dalam memperkuat tata kelola sektor perkebunan sawit di daerah. Forum ini juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekebun dan berkeberlanjutan investasi. Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta keselarasan langkah dalam mewujudkan tata kelola perkebunan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga sektor sawit tetap menjadi penopang kesejahteraan masyarakat serta sumber pertumbuhan ekonomi Kutim pada masa mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Esther. Dan selanjutnya pendengar, bancaan Ageng Kemukus warnai perayaan Satu Sero di Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
7: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 2026 di kawasan wisata Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, menghadirkan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, perayaan 1 Suro di Gunung Kemukus mengusung tema Tradisi Baru, Harapan Baru, Kemukus Never Sleep, di mana pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi baru berupa bancaan Ageng Kemukus 2026 yang digelar di depan Galeri Kemukus Selasa 16 Juni 2026. Melalui tema tersebut, pemerintah bersama masyarakat berharap Gunung Kemukus tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata religi, tetapi juga menjadi kawasan yang hidup, ramah, serta memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, juru kunci, serta ratusan warga dan pengunjung. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusep Wahyudi menyampaikan, salah satu rangkaian utama kegiatan adalah bancaan Ageng Kemukus, sebuah tradisi makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Tradisi ini sekaligus menghidupkan kembali budaya Jawa yang mulai jarang dikenal generasi muda, termasuk penggunaan encek, yaitu alas makanan yang terbuat dari anyaman bambu.
8: Kegiatan hari ini adalah acara suran di Gunung Kemukus. Untuk suran tahun 2026 ini, kita membuat tradisi baru. Temanya adalah tradisi baru, harapan baru. Kemukus never sleep, nggak pernah tidur di Kemukus ini. Karena kita ingin Gunung Kemukus agar lebih baik secara pencitraan, kemudian secara mindset dari semua yang ada di Gunung Kemukus ini, baik dari petugas, juru kunci, masyarakat, juga pendatang, nanti mempunyai cara pandang yang baru di Gunung Kemukus. Tidak mudah merubah image yang negatif menjadi yang positif seketika. Ini adalah salah satu cara kita. Hari ini kita membuat acara yang namanya Lancaan Ageng Kemukus.
7: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi Bancaan Ageng Kemukus sebagai sarana mengenalkan kembali nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur.
9: Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Bancaan Ageng Kemukus 2026. Jadi ini bancaan syukuran kita bisa masuk di bulan Suro, di bulan 1 Muharram, tahun baru Islam. Bisa mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah untuk kita semua. Semoga bisa membawa harapan baru, capaian baru, sesuatu yang baru yang baik untuk kita semuanya. Di sini kita nguri-nguri kebudayaan Jawa, suronan di Gunung Kemukus ini melalui Bancaan Ageng Kemukus 2026.
7: Pada kesempatan yang sama, Pemkab Sragen juga meresmikan Galeri Kemukus sebagai pusat informasi sejarah dan budaya Gunung Kemukus. Galeri tersebut akan menjadi ruang edukasi yang memuat berbagai narasi, foto, lukisan dan benda bersejarah terkait Gunung Kemukus, Pangeran Samudro, dan Nyai Ontrowulan. Keberadaan galeri ini menjadi bagian dari upaya meluruskan sejarah dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat maupun wisatawan sehingga dapat menghindari berbagai mitos yang selama ini berkembang. Rangkaian Kemukus Never Sleep dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 melalui pengajian dan malam tirakatan 1 Muharram. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama Sendra Tari Samudrong Gayuh Kamulian, Larap Selambu, Bancaan Ageng Kemukus, hingga pagelaran wayang kulit yang berlangsung hingga malam hari, Selasa 16 Juni 2026, bersama Kidalang Simon Darsono dengan mengambil lakon Wahyu Kamulian.
10: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Dewi Rati. Selanjutnya pendengar, Gubernur Jambi dan Kepala Daerah Tetangga sambut penerbangan perdana Batik Air di Muara Bungo. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi.
11: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Langkah besar dalam memperkuat konektivitas udara di wilayah barat Provinsi Jambi resmi dimulai. Maskapai penerbangan Batik Air secara resmi melakukan pendaratan dan penerbangan perdana rute Jakarta Muara Bungo di Bandara Udara Muara Bungo pada Senin 15 Juni. Penerbangan perdana ini menggunakan pesawat jet jenis Airbus A320 yang membawa penumpang langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, Kabupaten Bungo. Seremoni penyambutan ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi. Tampak hadir Gubernur Jambi Al Haris, anggota DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto dan Zulfikar Ahmad, CEO Lion Group, serta Bupati Bungo Dedi Putra. Kehadiran rute baru ini juga mendapat dukungan penuh dari wilayah tetangga yang dibuktikan dengan hadirnya Bupati Tebo, Wakil Bupati Merangin, dan Wakil Bupati Damas Raya. Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur dan optimisme yang tinggi atas beroperasinya Batik Air di wilayah Jambi bagian barat. Menurutnya, ini adalah jawaban konkret atas kebutuhan mobilitas dari masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa konektivitas udara adalah kunci utama pemerataan pembangunan agar roda ekonomi tidak hanya berputar di pusat kota Jambi saja. Di sisi lain, Bupati Bungo Dedi Putra menegaskan bahwa kehadiran maskapai full service di bawah naungan Lion Group ini merupakan buah dari kerjasama strategis antar daerah yang sukses dibangun. Beliau juga berharap dengan adanya pilihan maskapai baru yang terbang setiap hari ini, iklim investasi dan sektor pariwisata di Jambi Barat akan bergerak lebih agresif. Dengan resmi beroperasinya Batik Air, Bandara Morobungo kini melayani penerbangan langsung ke Jakarta secara harian. Kehadiran armada Airbus A320 ini tidak hanya menambah opsi jadwal dan kapasitas bagasi bagi penumpang saja, tetapi juga memangkas jarak antara potensi lokal Jambi Barat dengan pasar nasional maupun secara internasional. Saya Nindi dari LPPL Radio Gemabu FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Nindi. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, apa kabarnya Anda di hari ini? Hari Rabu, 17 Juni 2026. Dan semoga harapan dan doa saya, kabar Anda selalu dilimpahkan kesehatan, semangat menjalani aktivitas tentunya. Senang sekali saya Ayu L bisa membersamai sahabat semua dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta ini. Dan program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Sahabat, siaran ini juga dapat disimak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami, di website kami di Radio Magelang FM atau magelangfm.magelangkota.go.id, atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-1035-1035. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini, di mana semua aspirasi aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Dan baik sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita, ini kita kutip dari magelangexpress.com ya, di mana keberhasilan Kota Magelang meraih peringkat pertama tes kemampuan akademik TKS Jawa Tengah dinilai bukan kebetulan semata. Oke, kita bakal kupas lebih lanjut, lebih dalam setelah lagu berikut yang saya hadirkan di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama Bangun Magelang Kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh you, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung e, yuk. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, yuk?
2: Wis to, yuk. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu kare Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Karet Jurang Ombo, lengkap jajanani. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 100

0: @ayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858 7095 2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Basekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
2: Monggo.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat pendengar, saat ini kita bakal terhubung dengan Ibu AKP, Ajun Komisaris Polisi Ida Lisnawati SH Kasat Lantas Polres Magelang Kota, di mana kita bakal melakukan telebicara terkait kesadaran administrasi kendaraan dan budaya keselamatan berkendara. Dan saat ini sahabat kita sudah terhubung dengan AKP Ida Lismawati SH Kasat Lantas Polres Magelang Kota yang akan membahas pentingnya pengecekan keabsahan dan kelengkapan berkas kendaraan bermotor serta meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara. Diharapkan ini masyarakat semakin memahami kewajiban administrasi kendaraan dan menerapkan perilaku berkendara yang aman demi mengurangi risiko pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Oke, langsung saja kita kulik lebih dalam bersama Kasat Lantas Polres Magelang Kota. Oke, halo, selamat siang Bu Kasat Lantas.
1: Halo. Selamat sore, Mbak. Selamat sore juga pendengar
0: Radio Magelang FM.
1: Semua sahabat pendengar Radio Magelang.
0: Siap. Oke, selamat siang menjelang sore ya Bu Kasat Lantas. Apa kabarnya ini di siang menjelang sore ini Bu Kasat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah. Tetap semangat selalu ya Bu Kasat Lantas ya.
1: Siap.
0: Oke, Bu Kasat, terkait tema kita pada sore hari ini kesadaran administrasi kendaraan dan budaya keselamatan berkendara, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan ke Bu Kasat ya. Mohon izin Bu Kasat, terkait dengan tema tersebut, mengapa sih administrasi kendaraan yang lengkap dan tertib ini menjadi hal yang penting bagi pemilik kendaraan?
1: Iya, baik. Jadi para sahabat pendengar semuanya, jadi kenapa tertib administrasi kendaraan itu harus kita budayakan atau kita taati. Jadi dapat kami sampaikan bahwa ini kami himbau khususnya kepada warga masyarakat sekalian. Jadi ketika sahabat pendengar semua membeli kendaraan, terkhusus itu kendaraan second atau kendaraan bekas pakai, itu yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah silakan para sahabat pendengar semuanya memastikan bahwa kendaraan itu memang benar-benar kendaraan yang aman. Istilahnya aman itu karena apa? Karena banyak sekali sekarang itu beredar kendaraan-kendaraan itu hasil dari pencurian kendaraan bermotor. Jadi untuk para pendengar semuanya silakan bisa melaksanakan pengecekan untuk administrasinya. Pengecekan baik kendaraannya, kemudian surat-suratnya, BPKB, STNK, itu harus dilaksanakan pengecekan terlebih dahulu di kantor-kantor Samsat supaya Anda benar-benar yakin dan memastikan bahwa kendaraan tersebut aman dilihat dari BPKB-nya maupun STNK-nya dan juga data-data dari kendaraan tersebut. Demikian.
0: Oke, berarti bisa setelah mengecek bisa kita katakan keabsahannya ya Bu Kasat ya. Nah, betul, Bu Kasat, apa sih risiko yang dapat timbul jika pemilik kendaraan ini mengabaikan kewajiban administrasi kendaraan ini?
1: Jadi resikonya itu nanti apabila kami kan saat ini akan menjelang untuk operasi patuh, jadi kami melaksanakan istilahnya penertiban kepatuhan dari warga masyarakat. Baik itu dari segi kelengkapan kendaraannya ataupun juga untuk kelengkapan administrasinya berupa STNK maupun SIM yang memang wajib dibawa ketika kita sedang berkendara atau berlalu lintas di jalan. Okay. Jadi ketika kita tidak bisa menunjukkan STNK-nya, nah ini bapak-bapak polisi ini akan nanti mengembangkan lagi. Ini benar-benar apakah motor tersebut itu memang motor yang aman. Istilahnya aman itu apakah ini memang sesuai dengan kepemilikannya, baik itu nanti bisa dicek dari STNK-nya, BPKB-nya, ataupun nanti dari bentuk dari nomor rangka maupun nomor mesinnya, demikian.
0: Oke, di luar konteks tadi Bu Kasat menyebutkan bahwa sebentar lagi akan dimulai operasi patuh. Kapan itu hari waktunya, Bu Kasat?
1: Jadi untuk waktunya masih belum ditentukan, jadi kemungkinan mungkin setelah nanti masuk di bulan Juli, Mbak. Karena ini belum, soalnya ini nanti kan untuk operasi patuh itu terpusat ya. terpusat dari Mabes Polri, jadi untuk di seluruh wilayah Indonesia akan diberlakukan demikian.
0: Oke, Bu Kasat. Nah, terkait dengan operasi itu tentunya dengan kewajiban pembayaran pajak juga ya ada hubungannya. Apakah si pemakai kendaraan itu tertib juga dalam pembayaran pajak ketika saat nanti dilakukan operasi patuh ya? Mengapa sih pembayaran pajak kendaraan tepat waktu penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah, Bu Kasat?
1: Jadi begini, kalau untuk pembayaran pajak itu sebenarnya ranahnya dari UPPD Samsat, yaitu okay. dari nanti dari Pak Wali Kota aja,
0: oh,
1: yang yang membidangi ranah tersebut. Namun itu juga bersinergi juga dengan kami dari jajaran lalu lintas atau dari Polri, bahwa kami melaksanakan penertiban itu dilihat dari segi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Jadi kami dari segi keamanannya, apabila nanti kalau berhubungan dengan ketaatan pajaknya itu mungkin berhubungan juga dengan ketaatan pembayaran untuk jasara harja. Jadi ketika nanti, mohon maaf nih, amin-aminnya nih, kita nanti kena musibah, kecelakaan, itu semoga tidak ya. Nah, ketika nanti dari si korban tersebut belum melaksanakan pembayaran pajak, maka untuk klaim jasara harjanya belum bisa dilaksanakan. Jadi gitu, ini akan sangat merugikan sekali bagi korban kecelakaan itu. Demikian, Mbak.
0: Ini luar biasa ya dampaknya. Terus apa dampak hukum dari pengguna kendaraan dengan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah tersebut, Bu Kasat? Apakah tadi seperti yang jawaban yang sudah disampaikan Bu Kasat?
1: Iya. Jadi apabila pada saat kita melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, mungkin jadi kami, mohon maaf, waktu kami bisa ada perintah untuk melaksanakan razia berkaitan dengan ada suatu kasus atau banyak sekali, marak sekali kasus-kasus curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Jadi dari situ apabila kami melaksanakan razia dan menemukan pengendara tidak bisa menunjukkan STNK-nya, nah ini wajib kita curigai. Dan situ apabila nanti memang kita kembangkan dari hasil penemuan kendaraan tersebut tidak bisa menunjukkan SIM atau STNK maupun BPKB-nya, ini bisa kita kembangkan nanti untuk ke ranah penyidikan yang nanti bisa juga terancam pasal 480. Itu mengancam siapa saja yang membeli, menyewa, menerima atau menyembunyikan barang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak kejahatan. Ancaman pidananya 4 tahun penjara. Demikian.
0: Lumayan ya. Dan bagaimana sih cara masyarakat memastikan bahwa kendaraan yang dibeli ini, terutama kendaraan second ya, memiliki administrasi yang lengkap, Bu Kasat?
1: Iya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal tadi, silakan para sahabat pendengar semua, ketika Anda akan melaksanakan atau membeli kendaraan itu, terutama yang second ya, kalau bahkan otomatis itu sudah, ya, aman lah ya, baru. Tapi kalau kendaraan tersebut second, pastikan kendaraan tersebut benar-benar aman, yaitu dengan cara membawa kendaraan tersebut untuk dicekkan di Samsat terdekat.
0: Okay.
1: Jadi nanti pengecekannya akan kita laksanakan pengecekan baik untuk keabsahan dari STNK maupun BPKB-nya. Kita lihat fisiknya, apakah memang itu betul-betul asli. Kemudian kita juga pengecekan melalui data ERI. ERI itu adalah Electronic Registration Identification. Jadi kami dari Polri itu mengembangkan basis data untuk seluruh kendaraan yang ada di Indonesia ini. Jadi ketika kita akan mengecek apakah itu sah atau tidak, kami cek dari nopolnya itu dan kemudian dari nomor rangka mesinnya, karena semua itu akan terdaftar atau terdata ketika kita sudah melaksanakan registrasi di Samsat. Demikian. Kalau memang itu tidak terregistrasi, ya itu patut kita curigai.
0: Oke. Okay. Dipastikan hasil yang tidak benar, hasil surian bisa jadi ya. Bu Kasat, ini terkait dengan budaya keselamatan berkendara ya. Menurut Bu Kasat Lantas Polres Magelang Kota nih, apa sih yang dimaksud dengan budaya keselamatan berkendara itu?
1: Jadi budaya keselamatan berkendara itu adalah itu cerminan ya bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya tertib berlalu lintas itu, itu adalah salah satu dari cerminan diri pribadi. Kalau kita bisa melaksanakan berkendara dengan baik, tertib, dan taat aturan dan rambu-rambu, otomatis itu akan membawa kita pada keselamatan. Jadi kalau memang kita berkendara tidak neko-neko misalnya dengan kebut-kebutan, kemudian tetap menggunakan helm, spion juga dipasang, kemudian lampu pun juga terpasang dengan baik, untuk sennya maupun nanti ketika kita sudah mendekati malam untuk lampunya juga terang gitu. Jadi insya Allah itu akan membawa keselamatan bagi kita.
0: Gitu, Mbak. Ini termasuk faktor yang membuat keselamatan dan kecelakaan untuk kita yang apa yang disampaikan Bu Kasat ya. Terus bagaimana hubungan antara kepatuhan administrasi kendaraan ini dengan keselamatan berkendara Bu Kasat?
1: Ya, nah itu tadi yang juga sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika kita tidak melakukan atau tidak tertib administrasi, dengan kita tidak melakukan mungkin pembayaran pajak tidak tertib. Ketika pembayaran pajak itu kan juga kita akan mengesahkan STNK-nya, mengecekkan itu keamanan STNK-nya. Kita cek setiap tahunnya bahwa kendaraan tersebut dilaksanakan pembayaran pajak, maupun juga kita dari kepolisian adalah mengecek keabsahan dari kendaraan tersebut. Dari database-nya apakah itu memang terdaftar atau tidak, dan itu akan kita laksanakan pengesahan di situ setiap tahunnya. Dan di 5 tahun pun juga kita melaksanakan pengecekan, berarti pengecekan dari STNK-nya, BPKB-nya maupun dari kendaraan tersebut. Kita mengecek untuk keaslian dan keabsahan dari nomor rangka dan nomor mesin itu. Karena seringkali kami itu menemukan, Mbak, jadi ketika kita melaksanakan pengecekan penggesekan nomor rangka maupun mesin, ada kita temukan nomor rangka dan mesinnya itu berubah.
0: Gitu,
1: jadi tidak sesuai dengan standar ATPM. ATPM itu agen tunggal pemegang merek. Seperti misalnya kalau Honda itu mempunyai karakter nomor sendiri, Yamaha mempunyai karakter nomor sendiri dari bentuknya, besarnya, itu adalah punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kami sudah mempunyai database-nya itu. Ketika nanti itu ada perubahan, kami akan segera menelusuri itu. Apakah ini memang asli, apakah karena terjadi mungkin kalau di Semarang ya itu ada istilahnya rob, itu selingkali nomor rangka itu tergerus, jadi kayak aus seperti itu.
0: Tapi kemungkinan itu tergerus tipis apa peluangnya besar Bu Kasat?
1: Kalau untuk mungkin di wilayah Magelang itu mungkin tidak mungkin ya, tapi kalau mungkin di wilayah-wilayah seperti di Pantura, di sekitar pantai gitu mungkin bisa jadi, karena itu pengaruh dari air laut. Ketika itu akan kena air laut, untuk rangka biasanya akan keropos, Mbak.
0: Okay, gitu ya. Terus bagaimana nih strategi yang efektif untuk menjangkau generasi muda ini ya, terutama ya, agar lebih sadar keselamatan berkendara ini Bu Kasat Lantas?
1: Iya, jadi kami selama ini melaksanakan himbauan-himbauan, sosialisasi-sosialisasi di sekolah-sekolah maupun di teman-teman para penggiat otomotif, itu seringkali kita masuk ke sana. Jadi ketika mereka melaksanakan kegiatan mungkin touring atau mungkin dengan kopdar di sekitar alun-alun Kota Magelang, itu kita datangi adik-adik tersebut untuk kita bisa memberikan sosialisasi maupun himbauan tentang keselamatan berkendara. Demikian.
0: Memang untuk generasi muda memberikan edukasi ini menjadi tantangan terbesar ya Bu Kasat Lantas ya.
1: Iya, betul sekali
0: Mas. Terakhir ini Bu Kasat, apa harapan dan pesan kepada masyarakat Magelang terkait tertib administrasi kendaraan dan keselamatan berlalu lintas Bu Kasat Lantas?
1: Baik, jadi himbauan kami dari Satlantas Polres Magelang Kota, silakan sahabat pendengar semuanya, pastikan ketika Anda membeli kendaraan, khususnya ini second, kendaraan yang second, pastikan dulu keabsahan dari kendaraan tersebut dengan membawa kendaraan tersebut berserta dengan kelengkapannya, baik STNK maupun BPKB-nya, ke kantor-kantor Samsat terdekat, supaya Anda terhindar dari mungkin tidak aman dari kendaraan tersebut. Supaya menghindari itu ada kendaraan yang hasil-hasil dari pencurian kendaraan bermotor. Karena itu sangat penting sekali supaya nanti ke depan tidak terjadi istilahnya miss atau nanti kesulitan bagi Anda sendiri ketika Anda membeli kendaraan yang tidak aman. Demikian, Dan untuk keselamatan berkendara, monggo para pendengar sekalian, sahabat pendengar, bisa atau kami himbau untuk wajib tertib berkendara dengan taat dengan rambu-rambu yang sudah terpasang di kanan kiri jalan. Silakan Anda ketika Anda memasuki wilayah perkotaan, jadi apabila Anda memasuki wilayah perkotaan itu adalah batas untuk kecepatan Anda itu di bawah 50 km per jam. Okay. Jadi karena memang ada kepadatan arus di wilayah perkotaan, silakan untuk menguranginya supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan pastikan Anda sebelum berkendara untuk roda 2 menggunakan helm pengaman, dan untuk roda 4 silakan menggunakan sabuk keselamatan. Demikian.
0: Oke, okay. Terima kasih Ibu Kasat Lantas AKP Idalis Mawati Esa yang sudah meluangkan waktunya untuk mengedukasi, memberikan bimbingan arahan kepada sahabat pendengar semuanya. Dan terima kasih untuk semuanya. Selamat bertugas kembali Ibu Kasat Lantas.
1: Terima kasih Mbak, terima kasih. Selamat sore, salam presisi.
0: Salam presisi. Oke, sahabat pendengar, demikian tadi perbincangan kita, telah bicara kita dengan Kasat Lantas Polres Magelang Kota AKP Idalis Mawati SH terkait kesadaran administrasi kendaraan dan budaya keselamatan berkendara. Mari bersama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas demi terciptanya lingkungan jalan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Richard Miko Adi, SPCT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Baik, masih saya Ayu Al yang hadir bersama sahabat semua di Bangun Magelang kita. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Kemudian informasi selanjutnya yang akan kita sampaikan terkait keberhasilan Kota Magelang meraih peringkat pertama tes kemampuan akademik TKA se-Jawa Tengah dinilai bukan kebetulan semata. Meski demikian, kemampuan numerasi siswa SMP masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Penilaian tersebut disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Tidar Dr. Erika Darmawan. Menurutnya, capaian pendidikan di wilayah ini memang menunjukkan tren positif secara konsisten. Dan melihat rekam jejak sejak era ujian nasional, ANBK hingga TKA sekarang ini, trennya relatif baik. Jadi prestasi ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Dan Erika memandang kestabilan performa itu lahir dari kolaborasi lintas sektor. Kebijakan pemerintah daerah yang berbasis data sukses diterjemahkan dengan baik oleh sekolah, guru maupun orang tua murid di rumah. Nah, kompetensi tenaga pendidik di Kota Magelang memang tergolong mumpuni ya, di mana rapor pendidikan kuat terutama pada aspek literasi. Dan perbedaan capaian antara jenjang SD dan SMP tersebut perlu dibedah lebih dalam, di mana faktor metode pengajaran, tingkat kesulitan materi, hingga pendekatan guru harus dievaluasi secara menyeluruh dengan perlunya program jembatan atau bridging saat anak masuk jenjang menengah. Mereka yang sudah bagus di sekolah dasar harus bisa mempertahankan kemampuan numerasinya di sekolah menengah pertama atau SMP. Masih saya Ayu El yang setia membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi Bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, ribuan warga memadati kawasan eks terminal lama Tidar untuk menyaksikan kirab budaya Grebeg Surogunung Tidar 2026 di Kota Jawa Tengah, di Kota Magelang Jawa Tengah pada Senin 15 Juni 2026. Di mana rangkaian tradisi tahunan tersebut mengusung tema Cakra Manggilingan sebagai wujud pelestarian kearifan lokal masyarakat. Iring-iringan peserta kirab menyuguhkan beragam daya tarik, mulai dari bergada paksi katon drum band hingga atraksi kesenian reog Ponorogo. Kemunculan ogo-ogo Sabdo Palon dan sosok Hanoman sukses memikat atensi masyarakat di sepanjang rute perlintasan. Tema Cakra Manggilingan pada perayaan ini menggambarkan perjalanan hidup manusia yang terus berputar secara dinamis. Perubahan zaman diyakini akan terus terjadi seiring berjalannya waktu, sebab kehidupan sejatinya selalu bergerak ke depan tanpa bisa dihindari. Meski demikian, akar jati diri masyarakat dinilai harus tetap tertancap kuat pada nilai-nilai kebudayaan kuno. Daya tarik perpaduan visual dan pelestarian sejarah tersebut terbukti manjur menyedot animo pengunjung di berbagai kalangan. Dan Grebeg ini bisa terus disaksikan di mana ini adalah warisan leluhur atau tradisi leluhur yang mampu bertahan hingga sekarang. Di mana sahabat, puncak perayaan Grebeg Geduk setiap tahunnya tetap ada bisa saksikan di sepanjang jalan menuju Gunung Tidar. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang buwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Sobat pendengar, saya Ayu El. Tak berasa hampir di penghujung program Bangun Magelang kita ya. Namun sebelum kita akhiri kebersamaan kita di program Bangun Magelang kita, saya kutip dari akun Instagram Menggolapor, di mana tindak lanjut Menggolapor dari Dinas Perhubungan Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait PJU mati di Jalan Sunan Bonang. Dan terima kasih kepada Dinsub Kota Magelang, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan baik sahabat, kita sudah berada di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami, karena setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan besok di waktu yang sama, Bangun Magelang kita bakal kembali hadir dengan tema menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp atau telepon interaktif kami. Saya Ayu El pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta, Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam Bangun Magelang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Di hari Rabu, di hari Rabu, hari yang ke-17 di bulan Juni 2026. Ais, gimana? Ngomong-ngomong, kesibukan hari ini semuanya udah beres? Udah Anda bisa maksimalkan waktu? Ya, kalau benar-benar semua sudah beres, waktu udah maksimal, tentunya saat Anda mau siap-siap pulang tuh udah lega, ya kan? Tanpa sedikit beban di mana Anda merasa kalau belum bisa memaksimalkan waktu atau bisa belum merampungkan gawean, ya. Jadi pulang tuh enteng saja, ya. Lus-lus-lus gitu, ya. Ya memang kalau bisa itu, saat kita kerja ya kita fokus pada kerjaan, dan saat di rumah ya sebisa mungkin maksimalkanlah waktu di rumah untuk keluarga, biar ada bedanya lah, ya. Kadang-kadang kalau kita dengan suasana yang sama itu kadang kita jenuh, ya kan? Kalau jenuh tentunya ini pun akan berpengaruh dengan mood kita, ya. Yuk sahabat pendengar, di sore hari ini di jam 4 sampai jam 7 malam nanti, saya Dani bakal munculkan tembang-tembang pop Jawa di Sekeng Sonten. Dan tentunya selalu bakal saya Dani kasih kesempatan, yuk yang pengen gabung di acara ini sekedar mau nikmati tembang boleh, mau kirim salam boleh, atau bahkan mungkin juga mau berbagi. Berbagi apa aja lah, yang pasti baik, ya kan? Boleh, kita tunggu ya di 366899 atau di 0882-135-135. Yuk langsung teman yang pertama, kita temu bareng Jenny Inka. Semua mungkin juga pernah merasakan, ya,

0: Kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
3: Waduh.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Ya, sahabat pendengar, sudah jam 16 lebihnya 23 menit ya. Baik, terima kasih. Yang sore ini juga masih pada gabung di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Ya, sore gini memang waktu yang pas ini buat ngendurkan pikiran ya. Dimana setelah seharian, banyak aktivitas ya kan. Mungkin badan dan pikiran itu ya memang butuh waktu untuk santai lah ya kan? Nah ini ya berarti memang harus memaksimalkan waktu di saat juga Anda itu pulang kerja ya. Ya hindarilah sekalipun mungkin kalau sudah di rumah itu kadang ada sesuatu yang bikin kita pengen langsung cek-cek lagi itu. Tapi ya utamakan dulu biar capeknya setelah kerja itu bisa hilang dulu atau bahkan kendor lah ya paling tidak. Baru Anda pegang yang lain, kerjakan yang lain gitu. So, yang penting alon-alon waton kelakon ya. Nah ini tentunya ya semua tujuan itu bisa digayuh kanti tenang lan tekun itu pasti ya kan. Nggak perlu kesusu ya. Yang akhirnya malah gawe salah ini malah repot ya. Nah silakan sore ini yang pengen nikmati tebang-tebang pop Jawa masih dan ditunggu di 366899 atau di 0882 1035 1035 ya. Baik deh, makasih deh. Capek ya pasti ya. Ya moga aja rasa capek bisa dikendorkan dengan tebang yang sudah siap bakal dan munculkan untuk sore ini yang pengen Anda nikmati sembari nikmati waktu istirahat ya. Salam buat semuanya deh. Tembangnya boleh habis ini dan juga selamat sore. Terima kasih buat Bu Riono di Dudan. Sugeng sonten Magelang FM dan juga Dani ya. Tembangnya Kancan Nono Aku ya. Salam buat Pak Untung, Pak Tarstio, ada Pak Arianto, juga buat Pak Narko, Mas Sori, Pak Irman, Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Tarmono yang tipo. Nggak lupa buat semuanya yang sering digabung di Sugeng Sonten sama Sori. Terima kasih, selamat bertugas ya selalu, tetap semangat ya. Oke, makasih. Bu Yerono, tembang ditunggu nanti tak muncul lagi juga ya. Entahlah kita ketemu bareng Petrusa dulu yuk. Aku iki cakerjo loh ya, jangan salah. Lusa saat ini kita masih punya kesibukan, kita masih bekerja tuh, alhamdulillah loh ya.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Sugeng Santan. Ya, waktu yang memang ya kita rasakan itu pas lah ya. Ya, waktu sore kayak gini ini memang pas kalau buat kita nikmati suasana langit yang ya bisa dibilang juga sudah mulai berubah, ya kan? Berubah warna maksudnya, ya kan? Ya kadang hidup pun juga bisa dikatakan kayak sore ya. Tidak selalu kelihatan padang ya karena awan, tapi tetap mempunyai keindahan atau mempunyai keindahan tersendiri, ya kan? Nah, inilah ya. Nah, gak ada salahnya kalau memang sore ini sembari juga Anda nikmati istirahat setelah Anda pulang kerja, ya minumlah air putih yang cukup, ya kan?

dan juga luangkanlah paling tidak waktu 10 menit untuk istirahat dari gadget, ya kan? Karena kadang kita susah, ya kan? Kalau yang memang mau istirahat dari gadget itu, ya. Karena yang namanya kesehatan itu ya investasi yang paling penting lah. And ya dengan kata lain memang kita harus berinvestasi ke depannya biar juga kita tetap sehat ya. Baik, halo, selamat sore, terima kasih buat Pak Herman di Tidar Utara. Selamat sore Pak Herman. Sore ini selanjutnya buat Pak Prianto. Pak Ruyanto, selamat sore. Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, selamat sore. Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, ada Mbak Nongki, Mbak Erna Dwi, ada Mbak Susi, Mbak Murni, dan membawa semua pendengar Radio Magelang FM. Moga terhibur ya. Buat yang tugas-tugas ya selalu. Terima kasih Pak Irman. Dan juga gak lupa buat Mbak Tuti, Bu Tuti Arianti di Secang. Selamat sore, assalamualaikum. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan bahagia selalu. Amin. Salam juga buat Ibu Endang Wahyu, ada Bu Nani Buning, ya, ada Bu Sadowo, Bu Murni, Ma Vega, Bu Daeti, Bu Riono, dan juga buat semuanya yang sudah gabung di Sugeng Sonten. Bu Dani, makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Bu Tuti Arianti di Secang, tembangnya ditunggu. Tak toke nanti, jangan khawatir ya. Waktu masih panjang sampai jam 7 malam ya. Dan sekarang baru jam 16, selebihnya 49 menit. Kita ketemu dulu bareng Gujon Waton, muncul bareng Denny Caknen. Sanes, tepat dekat Pak Herman di Tidar.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan penak anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu.

0: aja.
1: Ya.
2: Muter-muter pakai motor gitu.
0: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
0: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
0: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
0: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
0: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
6: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
5: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
6: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
5: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

6 petang. Jadi masih ada waktu 1 jam kurang 2 menit ya. Sampai jam 7 malam bareng Sadana di Sugeng Sonten. Oh ya, sahabat pendengar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setyo Budianto menegaskan lembaganya tidak akan mengajukan tambahan anggaran hingga 5 triliun untuk tahun 2027. Meski disarankan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Setia mengatakan KPK hanya mengusulkan tambahan anggaran sesuai kebutuhan lembaga dalam menjalankan tugas pencegah dan pemberantasan korupsi. Pernyataan itu disampaikan setelah Sahroni menyela pemaparan kebutuhan kebutuhan anggaran KPK. Mulanya Sahroni mempertanyakan tambahan anggaran yang diajukan KPK.

sebesar 762,30 miliar. Setelah Setio menjelaskan bahwa usulan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, Sahroni justru menyarankan KPK mengajukan tambahan anggaran yang jauh lebih besar. Dia bahkan berkelakar bahwa Komisi 3 DPR RI akan mengingatkan janji Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat aparat penegak hukum apabila usulan anggaran KPK tidak dipenuhi. Menanggapi usulan itu, Setia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat. Namun, dia menegaskan bahwa tambahan anggaran yang diajukan KPK telah melalui perhitungan yang matang. Menurut Setio, KPK belajar dari pengalaman penyesuaian anggaran pada tahun sebelumnya, sehingga berupaya menyusun kebutuhan dana secara realistis. Dalam paparannya, Setio mengungkapkan bahwa pagu indikatif KPK pada tahun 2027 turun Rp349 atau 22% dibandingkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2026. Menurut dia, KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar 762,30 miliar untuk mendukung program pencegahan dan penindakan korupsi. Setia mengatakan usulan tersebut juga mempertimbangkan arahan Presiden yang disampaikan dalam konsolidasi program makan bergizi gratis di Sentul pada 3 Juni 2026. Meski demikian, Setia menegaskan KPK tidak ingin mengajukan kebutuhan anggaran secara berlebihan. Setia berharap tambahan anggaran yang diusulkan dapat dipenuhi agar pelaksanaan tugas KPK tidak terganggu. Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat para aparat penegak hukum, khususnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Kejaksaan Agung atau Kejagung. Prabowo bahkan bertanya kepada para pemimpin BPKP, KPK, dan Kejagung berapa personil yang mereka butuhkan. Dia mengaku akan memenuhi pemerintahan mereka.

Baik. Halo. Selamat sore, terima kasih buat yang masih gabung tentunya, ya. Temannya boleh Bu Sadowo di Jambiwangi. Selamat petang, terima kasih sudah gabung. Tembangnya dulu tak muncul lagi. Okay, salamnya habis tembangan tak bacakan ya. Yuk ketemu bareng Niken Salindri, Taman Juruk. Tembang juga petang ini dikasih buat Yani Pocang, selamat petang. Kalipat juga buat Pak Tarmono di Muntilan. Apa kabar Pak Tarmono? Sehat ya. Dan juga buat Pak Pri di Blabak, selamat petang juga. Sedangnya punya waktu sampai jam 7 malam di Sugeng Sonten.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1, atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
6: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Opi Hidayat, Ustadz dari Jawa Barat. Jika cara terbaik untuk meninggalkan kejahatan adalah dengan mempelajari kebaikan, maka cara terbaik mewujudkan cinta yang tulus adalah merealisasikan kebaikan yang telah didapatkan.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam hidup ini, kita telah banyak mendapat kebaikan, terutama dari Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya, jika kebaikan yang kita peroleh, kita bagikan sebagai wujud kecintaan kita pada sesama. Bisakah kita melakukannya?

hidup ini ya kadang kita mengalami tak sesuai dengan apa rencana yang sudah kita inginkan ya. Tapi emang ya kita harus ingat ya, tidak ada malam tanpa esok ya. Ya artinya setiap masalah mesti ada jalan keluarnya ya. Setiap kesulitan mesti ada pelajaran. Jadi ya jangan gampang nyerah lah ya. Tetap semangat dan percaya itu dengan yang namanya proses ya. Yang instan-instan ya kadang bisa, tapi kadang efeknya luar biasa ya. Jadi saat Anda saat ini menginginkan sesuatu dan belum tercapai, ya nikmati aja lah, itu karena proses ya. Yuk, halo, selamat petang. Terima kasih Bu Sadowo ya. Dan oh ya, ini tadi ada Ibu Erna ya. Selamat petang Bu Erna, masih udah gabung di Sungai Santan. Tembangnya udah muncul tadi ya. Tembangnya Cemoro Sewu, Didi Kempot sudah muncul. Salam buat Pak Supai, ada Bang Madon, ada Randy, Mbak Siti, ada Pak Untung, ada Pak Hendra, Pak Iwan. Spesial buat Pak Soleh yang lagi menikmati teh hangat katanya ya. Oke, Bang udah muncul. Dan juga selamat petang, terima kasih Ibu Sadowo di Jambi Wangi. Bang udah muncul tadi Ibu ya. Selanjutnya buat Ibu Eti, ada Bu Riono, Bu Neni, ada Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mafega, Mbak Murni, Bu Tuti, dan buat semuanya selamat petang saja dan terima kasih buat tugas. Bu Tuti, terima kasih Bu Tuti. Dan juga gak lupa buat Ibu Darti di Ketepeng ya. Banyulangit udah muncul Bu Darti, makasih udah gabung. Dan juga gak lupa selamat petang, terima kasih buat Ibu Murni di Surabayan. Assalamualaikum Sugeng Santen Dani, salam buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Pak Iwan, Pak Irman, ada juga Mita ya, mat siaran nanti malam tembangnya nemu. Dan terima kasih petugas sampai tuntas nanti. Oke, terima kasih Bu Murni di Surabaya, tembangnya nemu muncul nanti ya. Kita simak dulu tembang milik Esa Risti dan Erlangga Gusfian. Pengen mau piye? Di Sugeng Santen. Saya Dani sampai jam 7 malam.

0: kelakuanmu ning jobo ngene iki to.
1: Aku nyapa?
0: Lah ngene iki opo ngene iki?
1: Lah iki aku nek kerja.
0: Wis ora percaya kata-katamu aku.
1: Loh, Mas. Mas.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat petang, terima kasih buat Ibu Anggit di Jambon Lego ya. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Anggit sudah gabung di Sugeng Santen ya. Salam buat semuanya kru Magelang FM Dani, waalaikumsalam. Tebangnya ikut aja ya. Dani, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Bu Anggit. Tembang Dani kasih yang ini teman terakhir ya. Ada Gilga Said bareng kali ini muncul bareng tembangnya Nemu. Sekaligus tembang yang tadi udah ditunggu juga sama Ibu Murni di Serobayan ya. Baik, baru tembang ini juga Sadani undur. Terima kasih bersamanya. Di belakang Sadani udah siap ada Mita. Temannya siapa berada di gaduh-gaduh campur sari Magelangan sampai tuntas jam 10 malam. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Koma 3,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sugeng dalu sahabat pendengar, apa kabar di hari Rabu? Hari Rabu leres ge. Gaduh-gaduh campur sari hadir kembali di tengah ruang dengar Anda bersama saya Mita sampai jam 10 nanti. Monggo ingkang badhe request lagi campur sari, langsung saja bisa WhatsApp di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengarkan melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih APPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui

website resmi kami Magelang FM .magelangkota.go.id. Monggo lagu yang bakal buka kebersamaan kita dalu meniko Didi Kempot Ako Nana Aku. Iya, Ako Nana Aku kalau malam hari ini menjadi teman setia Anda sampai jam 10 ya di Gadu-Gadu Campur Sari.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Ya, sahabat pendengar, malam hari ini paling asik ya buat rebahan sembari evaluasi yang sudah kita kerjakan di hari ini ya, sampai sore tadi. Barangkali ada beberapa yang mungkin perlu diperbaiki esok, oke? Semoga semuanya akan lebih baik. Dan saya Mita masih menemani di Gado-Gado Campur Sari sampai jam 10 malam nanti di hari Rabu ya, bener ya, 17 Juni 2026. Silakan untuk Anda yang pengen atensi, Mita tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, ataupun bisa telepon di 366 899. Pak Herman, terima kasih, matur nuwun kebersamaanipun. Sampun kalawau nggih, sekaripun lali janji nih. Iya, lebih penting kita tidak lali ya, alias tidak lupa. Lupa lagi rakelingan nih ya. Iya, tapi manusiawi ya, namanya manusia ya. Barangkali sibuk banget, pikirannya memang penuh, jadi ada yang kelupa deh janjinya. Padahal janjian ketemunya tuh jam 3, malah gak datang sama sekali. Duh. Baik Pak Herman, terima kasih. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Tarmono. Juga selamat malam buat Bu Riono, Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, juga untuk Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki yang ada di Jakarta. Selamat malam juga untuk Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, semuanya. Semoga selalu terhibur, amin. Lembayung Sutra, oh ya Bu Riono dulu ya, matur nuwun kebersamaanipun Bunda, sehat-sehat selalu ya. Salam buat Ananda tercinta, semoga semakin sehat aja ya. Salamipun, oh lagunya dulu deh, Pengawan Sore Mantos. Salamnya buat Bu Indarto sekalian di Puritok Songo, buat Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Ineng Wahyu, Bu Eti, Mbak Murni, Mama Viga, Bu Tuti Haryanti, Bu Pramono, Mbak Sekar, Mbak Nungki, Mbak Susi, dan semuanya. Selamat malam buat Mita Metugas, tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar, amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ibu yang ada di Muntilan. Oh lagi ada di Muntilan ya Bu Riono. Baiklah, salam buat Ananda, sehat-sehat selalu. Malam juga buat Lembayung Sutra, lagunya Cak Dikin, Susu Murni, Asli Boyolali J, dipun tenggang ge. Salamipun kagem Bu Nani, Mbak Nungki, Bu Riono, Bu Haryani, Bu Tuti Haryanti, Mbak Susi, Pak Tarmono, Pak Priyanto, semuanya saja selamat malam. Iya, ini dia lagunya Bu Riono terlebih dahulu ya, Pengawan Sore Mantos. Dilanjut Cak Dikin, Sugeng Dalu Ugi, sampun tirik-tirik menika ingkang kuasa mangkeh diwaos nggih.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aja kok repot, denger gaduh-gaduh, yuk.

Ya, selamat malam yang baru aja gabung, apa kabarnya? Untuk Bunda Sadowoh ya, selamat malam, terima kasih. Lagunya apa ini? Lagunya pokoknya Melu, Didi Kempot, iya. Melu kemana Bun? Melu ke Solo ya. Katur Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Kalinegoro, Bu Endang, juga untuk Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kabayang, Mbak Murni, Bu Tuti, Pak Iwan juga, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Priyanto, Pak Royanto yang ada di Demak. Uki Setoyo Pandemen Radio Magelang FM. Katur Damita mugi sehat, kathah rejekinipun amin amin. Sugeng aktivitas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun Bunda sakonduripun. Halo juga selamat malam ya. Apa kabarnya yang ada di Surabaya? Waalaikumsalam. Lagunya apa ini? Lagunya campur sari dari mana ini? Tak cari kok gak ada ya. Oke, salam-salam dulu aja deh buat Bu Endang, buat Bu Sadowoh, Bu Tuti, Bu Arti, juga untuk Bu Rati, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, dan sedoyo Pandemen Radio Magelang FM. Sugeng midhangetaken Kempling, oh iya, Kempling mantos nih. Iya deh, ditunggu nanti. Sugeng ayahe tugas ngantos paripurna, salam sehat mawon. Ugi lancar rejekinipun amin amin ya rabbal alamin. Ini Bagus Adinya dulu ya. Bagus Adine ganteng mase. Wah, ini milih mana ini ya? Bingung ya. Dan nanti tak pilihin ya. Pokoknya tetap aja menyatu di 103,5 Magelang FM. Sampai jam 10, gaduh-gaduh campur sari.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
4: Ibu ini ono rapa?
5: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng jiwai. Tapi rungono hasilnya.
4: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
8: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
7: Gini lho mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
8: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin aman.
7: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Richard Brinsley Sheridan, seorang penulis lakon sandiwara dari Irlandia. Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu dengan kerja dan bukannya dengan usia.
1: Insan edukasi, usia bukanlah tolok ukur bagi kita untuk berkarya dan membuat hidup ini menjadi bernilai. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dan berapapun usia kita, tetaplah terus berkarya selagi bisa.

sahabat pendengar, jangan bandingkan perjalanan Anda dengan orang lain ya. Karena setiap orang memiliki perjuangan masing-masing, prosesnya masing-masing untuk menuju apa yang mereka inginkan atau cita-citakan. Ya, pokoknya terus optimis, jangan mudah menyerah, dan satu lagi sabar. Satu lagi juga doa ya. Selamat malam untuk yang baru aja gabung, ada Mas Pujek Tegal Rejo. Selamat malam, apa kabarnya di Gadu-Gadu Campur Sari Magelang FM, Kak Adit Manopo. Selamat malam juga yang ada di Manado, Kak Teo. Selamat malam Bunda Cute, apa kabarnya? Pengen main ke studio, belum tahu lokasinya. Lokasinya ada di Jalan Pahlawan 74 Magelang kakak, dekat Taman Badaan. Oke, nanti bisa tanya deh yang ada di sekitar, atau bapak angkot bisa lah nanti dijawab ya. Oh iya, di Pintu Langit ya. Selamat malam yang ada di Dieng juga, yang hari ini sangat, malam ini dingin banget, minus berapa tadi ya, 3 derajat, luar biasa di Dieng. Semangat, jangan lupa pakai jaket ya. Kak Mafru yang ada di Madiun, selamat malam. Kak Lastri Menopo Lagunipun. Kak Faisal Firdaus, selamat malam juga. Sehat selalu Kak Tasidin. Bunda Cute malam. Ada Kak Elkasi, selamat malam. Kak Ari, kalau yang klasik berarti Nyidam Sari, mantos kayak gitu ya. Betul banget. Nurhana gitu ya. Ini Kang Salindri juga ada yang klasik musiknya gitu. Cuma dia memang penyanyi baru, dia nyanyiin pop Jawa juga campur sari yang asli gitu. Kak Elkasi yang ada di Bandung apa Jawa Barat ya. Selamat malam, terima kasih Om Ja, Mbak Mita. Halo malam Sugeng Dalu, Om Jadid, mau request lagu apa campur sari? Sehat berkah barokah, aktivitasnya lancar, rezekinya juga lancar ya Om Jadid ya. Lama tidak bersua loh, masih ingat aku, masih Kak Elkasi yang ada di Bandung kan? Ya enggak? Iya kan? Masih banget, terima kasih kehadirannya. Apa kabarnya, lama banget gak mampir ya. Tapi Mita juga libur-libur terus sih soalnya gak live jadinya ya. Oke, gimana kabarnya? Tumben live-nya malam, iya nih. Alhamdulillah sehat. Kebetulan pas dapat siaran malam ini Kak, jadi live malam deh. Ninggal Kak Tresnan, bayi Niken. Oh siap, Kak Asan Medan hadir, terima kasih. Oke, ada Kak Z, apa kabarnya Kang Us yang ada di Banyuwangi? Thank you banget, deket Bali. Aduh, kapan aku sampai Bali ya? Pengen banget rasanya. Kangen aku Kak, maaf ya, lagi sibuk sekarang makanya jarang buka TikTok. Iya gak apa-apa, yang penting aktivitas lancar aja ya. Terima kasih kebersamaannya. Kak Ari juga luar biasa, rezeki lancar. Kebumen Kak Jerry absen, makasih. Pak Nyimak Mawon, Mbak Mita sukses selalu nggih. Nggih amin. Terima kasih Kak Ari luar biasa. Rezeki lancar. Kak Res Arya juga selamat malam. Oke, thank you banget. Kak Didi Cokro malam. Kak Res Arya mana ini ya? Baiklah, kita akan dengerin lagu penyiar radio, tapi sebelumnya terima kasih tadi ada Bunda Sado. Tadi lagunya udah belum ya Bunda? Oh, belum ya. Pokok email lu siap ditunggu. Bunda Eti juga selamat malam. Apa kabarnya? Sehat selalu, bahagia, amin. Salam-salam buat Bunda Erna 242 Magelang Derek Gabung Wonten Gadu-Gadu Campur Sari. Salame kagem Mas Randy Kusuma, Bang Mandon, Babe Galu, Mas Fuad Mirza, Mbak Murni, Pak Pri, Bu Sadowo, Mama Vega, spesial buat Pak Soleh, mat dengerin Gadu-Gadu Campur Sari. Didi Kempot lagi, oh Didi Kempot mania nanti ya. Nanti deh ya, ditunggu ya. Lagunya adalah No. No atau No? No, no, no, ditunggu ya. Baiklah, kita akan ke penyiar radio tadi yang di request sama yang ada di Dieng, Kak Bayu Tour Travel. Ada Pak, siapa lagi nih? Pak Hendro, apa kabarnya yang ada di Jogja? Terima kasih untuk WhatsApp-nya malam hari ini.
salamnya buat semua yang pendengar Radio Magelang FM, keluarga besar pendengar Merak Ati, oke, kru Radio Magelang FM.

0: Biara karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Sahabat pendengar Kak. Sahabat pendengar, apakah hari ini Anda sudah bersyukur? Ya, bersyukur ini membuat hidup kita jadi lebih ringan. Terasa lebih ringan walaupun masalah barangkali silih berganti berdatangan, tapi dengan bersyukur akan membuat kita jadi lebih tenang, lebih ringan rasanya gitu ya. Dan satu persatu insya Allah akan teruraikan dengan baik masalah yang ada. Halo, malam Gaduh-gaduh campur sari, apa kabarnya untuk Kak Bud Merong? Apa kabar juga Kak Gung Agun? Ada Kak Black, ada Kak Boy, Stay Chu. Waduh, kayak lagu timur ya. Kak Mujiono, selamat malam, ditunggu lagunya. Apa kabarnya Kak Risang Ongko Wijoyo dari Seberang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Itulah Indonesia Raya ya. Iya, berbeda-beda, berjejer pulau-pulau, tapi tetap satu juga, satu Indonesia. Kak Wijoyo, terima kasih banget nih. Kak Mujio, ditunggu lagunya. Kak Ilham, apa kabarnya? Pasar Ribu. Kak Irwan Jono, selamat malam juga. Matur nuwun kebersamaan ipun nggih wonten gaduh-gaduh campur sari. Kak Irwan Jono, jangan lupa buat di follow. Ada Kak Black ke Yupuk. Kak Jana. Moga lagunya apa Kak Jana? Boleh banget campur sari ya. Kak Jibonarif. Oke, selamat malam. Salam sejahtera selalu dari Nita untuk teman-teman. Kak Kentau, malam juga. Berjajar Pulau Bungin. Oke, ini ada di mana emang ya? Hari Senin penyerahan rapot ya di Gorontalo, rapat pendidikan di perwalian. Saya juga yang enggak, oh gitu, maju gitu, yang ada yang enggak naik kelas begitu ya. Oke, semoga next ke depan bisa tambah pinter pasti ya siswa-siswinya. Kak Horas, Kak Ilham, Horas Magelang, Adinda ya, baik selalu ya. Pesona Mbak Hijab Prasmanan, oh, gitu ya. Prasmanan, aduh, itu maksudnya gimana ya? Hijabnya Prasmanan ya. Kak Jebonarif, terima kasih. Kak Iwana Bilasmoko, apa kabarnya? Telat gak apa-apa. Waalaikumsalam. Yang ada di mana? Di Mesir atau Makkah ini ya? Makasih, malam juga. Sehat selalu ya. Kak Risang ada di mana itu tadi ya? Salam hangat dari Mita di Magelang, Radio Magelang FM Jawa Tengah. Ya, silakan yang pengen gabung di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Kak Kosim 557, acaranya adalah Gaduh-Gaduh Campur Sari. Alhamdulillah sehat Kak Iwana. Alhamdulillah, senang banget dengerinnya. Kak Saucur, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Baiklah, lagu selanjutnya ada Didi Kempot dengan Apakah Melu. Melu sopo? Ayo, melu sopo. Kak Oding Jaya, selamat malam. Terima kasih kebersamaannya. Kita juga mau bacain WhatsApp lagi ya. Ya udah, kirim-kirim salam buat siapa nih? Malam Mbak, live TikTok sinyalnya error ya. Iya tadi ya. Ini Kak siapa ya? Kak Hip ada di mana nih? Oh, Hip hura. Hura.

Dengerin aja lewat streaming ya di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Ada Bapak E. Alda juga, apa kabarnya, yang ada di Boyolali. Lari gunung, ge, ditunggu buat semuanya warga Taras Boyolali. Cuaca cukup cerah ceria ini Boyolali, alhamdulillah malam-malam cerah ceria ya. Kayak siapa? Kayak kita semua dong, harus ceria ya. Pokoknya melu, lari gunung, no dan lain sebagainya. Nanti Bu Ratu juga ditunggu lagunya ya. Habis no dari Sophie Tri dengan Loro Ati.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, keberhasilan datang kepada mereka yang tidak mudah menyerah. Betul atau betul? Betul. Aduh, kata Upin Ipin ya. Kak Leni Bay, malam ya. Kak Mama Nizam yang ada di Jawa Barat. Kak Trambi Rajo, Kak Angga 01, malam. Sehat selalu Kak Juwito. Ada di mana Kak Juwito tadi? Oh, Magelang. Iya, ini Radio Magelang. Kak Juwito di mana? Kak Adri Jaya, selamat malam juga. Yang ada di Surabaya. Kak Diana, malam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mama Nizam. Lama gak gabung, kemana aja? Kak Iwana, thank you yang masih merapat. Ada Kak Jana juga. Kak None, oke. Selamat malam, apa kabar Kak None? Yang ada di luar pulau sana juga. Kak Vega Silver, selamat malam. Sehat-sehat semua, Mita berharap sekali malam hari ini ya. Kak Seling, ada Kak Trisna, selamat malam. Matur nuwun banget untuk kebersamaannya malam hari ini. Yang udah ngirimin mawar berkah barokah. Baiklah, Mita mau baca lagi nih WhatsApp Bunda Sadowo. Sehat selalu. Terima kasih, matur nuwun sekalipun. Gih, sami-sami. Bu Ratik masih nyatu, masih. Loro Trisno ya. Loro Trisno. Oh, no dulu, no dulu baru Loro Trisno deh, boleh yuk. Selamat malam. Ada yang pengen gabung lewat telepon juga boleh. Ini kayaknya udah pada gitu ya. Asik menikmati sambil rebahan aja deh, ler-leran gitu ya. Semua sahabat Merahati, selamat malam. Ada Mbak Neni, halo juga Pak Komari, sugeng dalu, sugeng istirahat. Apa kabarnya Pak Sunarko yang ada di Depes? Sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun ya. Monggo, no, Didi Kempot.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapet deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning buwae, tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Oke deh, selamat malam untuk sahabat pendengar yang masih setia membersamai Mita di sini ya. Di mana lagi kalau bukan di Gado-Gado Campur Sari? Lagu-lagu Campur Sari bisa dilaras sembari istirahat. Bu Endang Wahyu, Cukendalu, Muki kabar pawartosipun saya kemawon. Ya, sahabat pendengar, jangan biarkan kecewa merampas semangat Anda. Teruslah berjuang gitu ya. Yuk, Mita masih terus menyemangati malam hari Anda untuk bisa beristirahat dengan nyaman. Terus apalagi ya? Ya, pokoknya memberi kenyamanan aja deh di malam hari ini dengan lagu-lagu Campur Sari. Dan Mita juga akan kembali bacakan WhatsApp Radio Magelang FM. Bunda Eti, makasih udah di-play. Sami-sami Bunda Eti yang ada di Perum Jambewangi, Bu Endang Wahyu juga selamat malam Sugeng Dalu, Pak Tarmono sudah istirahat, Pak Prianto juga. Oke. Jambu Alas nanti yang terakhir insyaallah. Bunda Endang, salam buat semua penggemar Magelang FM. Teman-teman Marati, juga untuk Mama Vega, Bu Mariono cepat sembuh. Oh, Mama Olga juga cepat sembuh sehat ya. Buat Pak Iwan, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Royanto, Bu Eti, Mbak Murni, Pak Prianto, Pak Tarmono sekalian. Buat Mbak Mita petugas ya. Oke deh, terima kasih. Lagunya kita akan ke yang request ini ya. Nganti sesuk tuwo aku kancanono. Ya, selamat malam Sugeng Dalu semuanya. Selamat menikmati lagunya.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi, Mbak.
5: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
4: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya, Pak?
4: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
4: Iya, bisa kan, Mbak?
5: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: aja kok repot denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari masih Mita yang membersamai sahabat pendengar malam hari ini. Sembari istirahat, mengevaluasi apa yang sudah Anda kerjakan di hari ini ya. Semoga banyak hal yang tentu saja bisa membuat orang lain bahagia juga deh. Halo, selamat malam Gadu-gadu Campur Sari.
2: Selamat malam Tante Kanak Bapak.
1: Iya, malam juga. Baru
2: tadi.
1: Iya.
2: Absen dua kali kok.
1: Iya, kok enggak naik-naik.
2: Tadi dengerin, iya.
1: Alhamdulillah
2: dengerin naik. Dari tadi sudah denger banyak sekali yang ninggal-ninggal Bapak. Terima kasih.
1: Iya,
2: Jik. Apalagi yang ninggal anak Bapak.
1: Iya dong, harus naik lah ya Pak, Jik.
2: Saya kira lupa udah ninggal sampai di mana-mana Bapak.
1: Iya.
2: 9:15 tadi.
1: Terima kasih sekali tadi iya. Disegol sama Bu sekalian
2: iya, dengar
1: ya.
2: Semua.
1: Iya.
2: Iya dengar semua. Kapan-kapan saya balik semuanya tata salamnya. Terima kasih Ibu bilang terima kasih ya, atas rawuh panjenengan dan di empat pendengar lainnya.
1: Iya betul. Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, iya, sama Mbak Uning ya.
2: Suatu kehormatan tersendiri lah.
1: Iya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi.
2: Iya, terima kasih sekali. Terserawuh tenggen. Ya Allah. Ini ngomong ngatur mawon sebentar lagi dengan selamat istirahat, semoga baik-baik saja.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat ibu juga Sugeng Ngasun ye. Jambu alas meniko katur Bu Endang Wahyu ye, yang sudah ngersake lagu meniko spesial uki kakek Mbak Murni, Mbak Eni. Selamat malam juga buat Mbak Nana di Salon Griska. Semoga sehat selalu, metrehat.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paling happy, lucu-lucu toh no.
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya. Yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: aja kok repot denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Sahabat pendengar, tidak terasa ya, sudah hampir jam 10 ya, kurang 10 menit. Oke, Mita harus segera undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Tadi ada Mbak Murni juga, salamnya buat Pak Tarmono, buat Om Jadid juga yang ada di Gerabak. Iya, kemuntilan mau beli getuk, maaf saya sudah ngantuk. Iya, sama dong kalau begitu, mari kita tidur. Mari kita rehat. Selamat beristirahat sahabat pendengar. Semoga diberi kesehatan yang lebih jika ada yang lagi kurang enak badan di hari ini. Ya, selamat beristirahat. Bu Neni yang ada di Peniten lama juga tidak bersua. Semoga sehat saja. Bu Eni Sigit yang ada di Tuguran ya. Juga teman-teman sahabat pendengar dari grup Pamoria, Maraati semuanya tanpa terkecuali. Bu Putri Kabayan, Bu Ratik tadi yang udah nyatu juga lewat live TikTok, Mbak Nana, Mbak Eni Widya. Selamat malam semuanya, metrehat ya. Ketemu lagi besok hari Kamis. Semoga semuanya berjalan dengan manis. Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa, terima kasih sekali untuk kebersamaannya malam hari ini. Sampaikan salam hangat dan salam sayang Mita buat orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Cahaya Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Siti Widyaningsih dalam acara Jaya Iman Agama Buddha. Sebelum materi di pagi hari ini saya sampaikan, perkenankan saya untuk membaca paritan Nama Karakata. Bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, marilah kita bersikap anjali.

Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Anak Amin. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Selamat pagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Materi saya dalam Cahaya Iman Agama Buddha di pagi hari ini yaitu tentang hidup sederhana. Hidup sederhana dalam Buddhisme adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Ini berarti membebaskan diri dari keterikatan materi, mengendalikan keinginan serta memusatkan pikiran untuk merasa cukup atau dalam bahasa Palinya yaitu santuti atas apa yang dimiliki daripada terus mengejar kepuasan duniawi yang tak ada habisnya. Esensi hidup sederhana dalam ajaran Buddha, ajaran ini sangat realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa prinsip. Antara lain yang pertama yaitu pikiran yang tenang atau batin yang sederhana. Kesederhanaan sejati dimulai dari dalam, memiliki pikiran yang tidak rumit, tidak serakah dan terlepas dari keinginan berlebih adalah inti dari praktik Buddhis. Yang kedua yaitu empat kebutuhan pokok. Dalam pandangan Dhamma, batasan sederhana mencakup empat hal mendasar: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Lebih dari itu dianggap sebagai bonus. Yang ketiga yaitu pengeluaran yang seimbang.

manajemen keuangan. Ajaran Buddha juga menghancurkan umat untuk menabung. Kekayaan materi diperbolehkan, asalkan diperoleh dengan cara yang benar, atau dengan bahasa dalam ajaran Buddhis yaitu jalan mulia berunsur 8, dan digunakan untuk kebaikan. Semua itu adalah contoh dari penerapan hidup sederhana dalam Buddhisme. Hidup sederhana yaitu hidup seimbang sesuai kemampuan. Dan berdasarkan Dikahajanusuta, mari kita renungkan ajaran Buddha tentang hidup seimbang sesuai kemampuan yang terkandung dalam yang diajarkan dalam Dikahajanusuta. Di dalamnya Buddha bersabda, seorang perumah tangga mengetahui pendapatannya dan pengeluarannya dan hidup secara seimbang, tidak boros dan tidak pula kikir. Berpikir dengan cara ini, pendapatanku akan melampaui pengeluaranku dan pengeluaranku tidak akan melampaui pendapatanku. Ajaran ini sederhana namun sangat dalam maknanya.

pendengar Klang FM dimanapun berada. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menderita bukan karena kekurangan semata, tetapi karena tidak mampu mengelola apa yang dimilikinya. Hidup seimbang dimulai dari kesadaran berapa penghasilan kita dan bagaimana kita menggunakannya. Seringkali penderitaan muncul karena kita ingin hidup seperti orang lain. Melihat orang lain membeli sesuatu, kita pun ikut membeli, meskipun sebenarnya tidak mampu atau tidak membutuhkan. Dalam dhamma, ini bukan kebijaksanaan, melainkan mengikuti keinginan, atau dalam bahasanya tanha. Orang bijak akan bertanya, apakah ini sesuai dengan kemampuanku? Tidak boros atau atidawati. Tidak hidup berlebihan. Tidak terjebak gaya hidup konsumtif. Yang kedua, tidak kikir atau macaria. Tetap mau berbagi, tidak menahan secara berlebihan. Hidup yang benar bukan ekstrim. Jika boros, bukan ekstrim. Ekstrim kiri maupun ekstrim kanan maksud saya. Melainkan jalan tengah. Karena kikir, maka kita kehilangan kebahagiaan dan kesempatan berbuat baik tentunya. Buddha memberikan perumpamaan yang indah. Bagaikan seorang penimbang atau murid penimbang yang mengetahui dengan sedikit ini berkurang, dengan sedikit ini bertambah. Demikian pula seorang perumah tangga mengetahui pendapatan dan pengeluarannya dan hidup seimbang, tidak boros dan tidak juga kikir. Artinya, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, kita harus seperti apa yang menimbang dengan teliti. Harus tahu kapan harus mengeluarkan dan tahu kapan harus menahan, lalu tahu kapan harus menyimpan. Karena hidup menjadi stabil ketika kita menimbang dengan kebijaksanaan, bukan dengan keinginan. Oke, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, akan saya teruskan lagi setelah yang satu ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, saya teruskan lagi materi saya tentang hidup sederhana dalam menurut ajaran Buddhis. Hidup sederhana artinya tadi sudah saya menurut perumpamaan dari Buddha, hidup seimbang, tidak boros dan tidak kikir. Kita harus seperti orang yang menimbang dengan teliti. Kapan kita harus mengeluarkan, tahu kapan kita harus menyimpan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita dapat mempraktikkan dengan 4 cara, yaitu dengan membuat anggaran sederhana dalam kehidupan, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, menyisihkan untuk tabungan dan dana darurat, dan yang terakhir, menggunakan sebagian untuk kebajikan atau berdana. Karena praktik yang paling mudah dalam ajaran Buddha yaitu berdana, memberikan sesuatu yang kita punya kepada orang lain, tidak hanya dalam bentuk barang, bisa juga dalam bentuk nasihat, jasa, maupun sumbangan pikiran kita dan lain sebagainya. Dengan demikian, hidup kita menjadi akan lebih tenang dan tidak diliputi kecemasan, serta penuh rasa cukup atau santuti. Buddha mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah memiliki banyak, tetapi merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak, tetapi merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Orang yang hidup seimbang tidak akan iri pada orang lain. Ia tidak mudah gelisah karena kekurangan dan tidak sombong karena kelebihan. Ia akan hidup damai karena hidupnya selaras dengan kebijaksanaan, tidak dengan keserakahan dan lain sebagainya. Hidup seimbang bukan berarti hidup terbatas, tetapi hidup dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Ketika kita mampu mengendalikan pengeluaran, kita sedang melatih diri mengendalikan keinginan itu. Tidak mencontoh ini dan itu, tidak mencontoh orang lain,
maupun lingkungan sekitar. Mereka beli ini, kita ikutan beli dan lain sebagainya, padahal kita tidak mampu atau kita tidak membutuhkan itu. Dan ketika keinginan terkendali, disanalah kebahagiaan sejati akan mulai tumbuh. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, hidup sederhana bukan berarti kita harus kikir dan lain sebagainya. Kita harus pelit pada diri sendiri maupun orang lain, tidak seperti itu. Tapi kita hidup sederhana dengan penuh kebijaksanaan kita tentunya. Kita harus bisa memilah apa yang perlu kita beli dan apa yang tidak perlu kita beli. Kita harus bijaksana kapan kita harus menyimpan kelebihan pendapatan kita dan kapan kita mengeluarkannya. Memang keinginan terus akan ada, apalagi mungkin lingkungan yang tidak mendukung, yang mungkin lingkungannya banyak yang boros dan lain sebagainya, mungkin banyak ya kelihatan mungkin di lingkungan yang serba apa ya, serba konsumtif, akhirnya kita akan terbawa. Itu tergantung kita sendiri. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Kita sendiri yang dapat mengendalikan dengan kebijaksanaan kita masing-masing. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, uang bukan segalanya, itu tentu saja. Tapi tanpa uang kita tidak bisa makan, tanpa uang kita tidak bisa beli ini itu, memang. Tapi bukanlah, janganlah kita diperbudak oleh uang. Seperti dalam Dhammapada, dalam Adiyasutta Anguttara Nikaya 541 yang bunyi

Yanti, yang artinya apa yang menjadi tujuan seorang perumah tangga yang baik dalam mengharap harta telah ku capai, telah kulakukan tindakan yang tak menimbulkan penyesalan. Adiya Sutta Anggurat Anggutara Nikaya 541. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak yang menganggap uang sebagai ukuran utama kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam ajaran Buddha, uang dan kekayaan materi bukanlah tujuan utama hidup. Buddha menekankan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita masing-masing dan bukan dari akumulasi kekayaan atau benda-benda material. Pandangan Buddha tentang kekayaan, Buddha tidak memandang uang sebagai sesuatu yang buruk. Bukan, tidak seperti itu. Beliau mengajarkan bahwa kekayaan dapat mendukung kehidupan yang nyaman dan memungkinkan untuk membantu orang lain. Namun, Buddha memperingatkan agar tidak menjadi terikat, tidak melekat, atau diperbudak oleh uang. Kekayaan harus digunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat.

akan saya teruskan lagi materi saya tentang hidup sederhana, yang mana bagian dari itu yaitu kita tidak dipermudah oleh uang, karena uang bukanlah segalanya. Kekayaan harus digunakan untuk kebijaksanaan, dengan penuh kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab, untuk mendukung kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Keinginan dalam agama Buddha adalah penderitaan. Keinginan dan penderitaan. Keinginan yang tak ada habisnya. Ingin ini, ingin itu, terus sudah beli ini dan itu, pingin lagi, dan pingin lagi. Itulah nafsu rendah. Karena keinginan tidak ada nada habisnya, dapat menyebabkan duka. Duka yaitu penderitaan. Keinginan sering membuat manusia merasa tidak pernah puas, selalu menginginkan lebih, lebih dan lebih. Sudah punya ini, pingin itu, sudah punya itu, pingin ini dan lain sebagainya, yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan yang terus menerus jika kita tidak bisa mengendalikan dengan kebijaksanaan kita. Kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai melalui pemenuhan keinginan materi yang terus menerus, tetapi melalui penerimaan dan ketenangan. Dan ketenangan batin tentunya. Prinsip ketidakkekalan atau anicca mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk kekayaan materi bersifat sementara, tidaklah kekal. Sabbe sankhara anicca, segala sesuatu yang berkondisi tidaklah kekal, termasuk kekayaan materi. Kesadaran akan ketidakkekalan membantu manusia untuk tidak terlalu terikat pada uang dan mendorong kita untuk mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang lebih abadi, seperti hubungan baik dan kehidupan yang penuh kebajikan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan sebagai berikut. Mungkin dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu hidup sederhana dan merasa cukup. Buddhisme mendorong kita untuk hidup dengan kesederhanaan dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Fokus pada kebutuhan dasar daripada keinginan yang tak ada habisnya. Yang kedua, praktik memberi atau berdana. Ini adalah ajaran Buddha yang paling mudah kita bisa lakukan. Karena berdana tidak hanya dalam bentuk materi, bisa nasihat, bisa dana pikiran, mungkin bisa dana tenaga dan lain sebagainya. Berbagi kekayaan dan membantu orang lain tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang menerima, tetapi juga memperkaya hidup kita dengan kebajikan dan kebahagiaan tentunya. Sekarang yang ketiga, yaitu pengembangan kesadaran melalui meditasi dan kesadaran. Kita bisa melihat uang dan kekayaan dalam perspektif yang lebih luas, memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita masing-masing, bukan dari hal-hal materi semata. Kesimpulannya, dalam pandangan agama Buddha, uang bukanlah segalanya. Meskipun uang dapat memberikan kenyamanan dan mendukung kehidupan yang baik, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan materi. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan abadi datang dari pemahaman diri yang mendalam, kehidupan yang penuh kebajikan dan cinta kasih, serta belas kasih terhadap orang lain. Itu yang utama. Uang bukanlah segalanya. Hidup sederhana akan menuntun kita pada kehidupan yang lebih bijaksana. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, tidak seperti itu. Tapi kita bisa menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan kita. Kapan kita harus memberi, kapan kita harus membeli sesuatu, kapan kita harus menyimpan dan lain sebagainya. Kapan kita harus berdana juga. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi materi saya tentang hidup sederhana dalam Buddhisme. Semoga materi saya di pagi hari ini bisa membawa pencerahan, memberi pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, untuk hidup menjadi lebih baik dan lebih berkualitas ke depannya.
Akhir kata dari saya, Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dengar. Ketemu sama soal saya di Semangat Pagi. Hari ini hari Kamis manis, tanggal 18 Juni 2026. Semoga Anda selalu sehat, selalu happy terus ya. Pagi ini cukup dingin sampai menusuk tulang. Aduh, yang penting hati kita gak dingin ya. Hati kita harus selalu hangat, dan dengan hati yang hangat tentunya kita akan menjalankan segala aktivitas ini dengan happy juga. Baik, menemani sampai nanti jam 9 pagi tentunya. Buat salah dengar yang pengen gabung, salah satu tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan juga buat salah dengar yang ingin dengerin Radio Magelang FM melalui online streaming, bisa ke jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, pagi ini ya, ada lagunya Meghan Trainor menemani kita, mengawali dengan Lips Are Moving. Tetap barengan sama Soul Slay, hanya di Semangat Pagi.

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh,
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang.

0: atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil.
2: Mulai dari hal kecil.
1: Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Harold, filsuf dari Australia. Saat menghadapi kesulitan, beberapa orang tumbuh sayap, sedangkan yang lain mencari tongkat penyangga.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa pada masa globalisasi dan serba cepat ini, kita dituntut untuk berpikir dan bertindak kritis dan cepat. Kecepatan dalam berpikir dan bertindak membawa kita pada kemajuan dan bukan ketertinggalan.

0: Halo.
1: Halo, Bu. Ini Bapak.
0: Iya, Pak. Gimana?
1: Tolong Bapak fotokan kartu keluarga kita ya. Sama KTP Ibu, NPWP, KIA, pokoknya semua dokumen keluarga kita.
0: Dudu, Pak. Sebentar. Ini Ibu itu lagi repot.
1: Alah, Bu.
0: Ya sudah. Ini Ibu kirimkan semua dokumen digitalnya saja ya, Pak.
1: Memangnya Ibu punya?
0: Ya ada dong, Pak. Ibu kan sudah aktivasi IKD. Mengakses data kependudukan keluarga kini hanya dalam genggaman. Dengan IKD, kita dapat mengakses data kependudukan keluarga dan untuk pengajuan permohonan layanan administrasi kependudukan secara online yang bisa dilacak progres tahap penyelesaiannya. Ayo download dan aktivasi IKD sendiri di perangkat smartphone kamu atau bisa datang ke Disdukcapil Kota Magelang dan Mal Pelayanan Publik Kota Magelang. Akan ada petugas yang membantu aktivasinya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
2: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

So, teringat kembali lagi ya bersama di 103,5 di Semangat Pagi. Baik, ada Pak Umayun Sutra yang sudah gabung ya. Selamat pagi Magelang FM. Tadi lagunya Dengan Mencari Cinta sudah selesai hadirkan. Ada salamnya buat Bu Susi, Bu Tuti, Haryati, Bu Riono, Bu Nani, Pak Pri, Pak Iwan, semuanya aja. Selamat pagi ya. Oke deh. Ada Kang Evan juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti bakalan selesai hadirkan ya lagunya. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, Bu Murni, Mbak Nadine, terus juga buat Bu Susi, Pak Iwan, Pak Pri, dan semuanya aja. Ini barengan sama salsa ya. Terus ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Selamat pagi Magelang FM. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Pri, Pak Rohyanto, terus juga buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Susi, Mbak Murni, dan semuanya aja ya. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan juga lagunya. Lagunya ada ya. Nanti kalau belum yang belum diputerin, masih akan salsa carikan dulu. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamis manis ya, ikut gabung. Salamnya buat Bu Nungki, Bu Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, buat Bunda Eti, Bu Murni, Bu Riono, Bu Nani, Pak Tarmono. Tadi Bu Murni sudah ya, kedobel ini Bu Tuti. Pak Lembayung, Pak Iwan, semuanya aja ya. Oke deh, nanti bakalan selesai dirikan ya lagunya menemani sahabat pendengar semua. Ada Bu Susi juga yang udah gabung nih. Selamat pagi. Salamnya dari Bu Susi buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang, Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Evan, Pak Prim, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen Budaya. Baik, menemani kita dulu Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku ya. Tentunya tetap bersama dengan salsa di Semangat Pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Kembali lagi di Semangat Pagi ya. Ada Bu Murni di Surabaya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bu Murni. Sehat selalu ya. Salamnya buat Oma Kenso, Mas Evan, Javi, terus juga buat Bu Susi, Pak Herman, Bu Nani, Pak Iwan, Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Warti, semuanya aja ya. Lagunya dari Gisha nanti bakalan selesai direkam. Oke deh, selamat bekerja ya Bu Murni. Katanya kemarin libur ya, hari ini kerja ya. Ada Bu Riono juga di Duden, hari ini sama Salsa ya. Selamat pagi, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Murni, Bu Erna, Bu Sekar, Mbak Nungki, Bu Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Lembayung, terus juga buat Pak Tarmono, Pak Prianto, semuanya aja. Ditunggu lagunya sama Salsa. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Baik, menemani kita dulu ya Gisha dengan Selalu Salah, tetap bersama hanya di 103,5. Jam 7 nanti jangan lupa, masih akan ada warta berita dan kita akan kembali lagi 30 menit ke depan. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.